0: Sistem netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau yang mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, maka Kadin itu terkesan. Oh, ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas.

0: kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat integrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan,

0: anak sekolah, kehidupan di asrama, pembiasan hidup mandiri, pemurutan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
1: Jadi kalau di sekolah di situ ada pengembangan karakter anak,

0: karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
2: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Hediman Perwira Arefa saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Hediman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang risiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.

Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Soli Sumalawi menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Soli tetap memprioritaskan pengurangan risiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Soli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan.

0: sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Soli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekolah Gunung Soli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolon melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singi.
2: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didatangi operasionalnya oleh International Rabies Task Force, Mission Rabies.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak

0: vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapatkan vaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
1: Sementara Direktur International Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
2: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting MCT governments to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
1: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Melaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
3: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Melaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
4: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
1: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayati kepercayaan Marapu yang mengusung tema

acara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan adat kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguati yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat menyatakan rumah adat dan bilis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kira unsur tersebut tidak hanya menjadi semangat

0: kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
1: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang

Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami kelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat terhayat merapu yang pada masa lalu harus

0: negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumatera Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumatera Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus

0: yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerja sama yang erat.
1: And close cooperation.
2: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
3: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerja sama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
2: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hong Kan Sung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
4: We appreciate Russia's continued support for ASEAN's sovereignty and
5: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
2: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 LRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman

0: kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting. Namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian-Russia Energy Corporation World Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia

tersebut meningkat signifikan yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar Pro Sultra Kana, saatnya kami hadirkan untuk Anda yakni informasi perkembangan harga barang pokok pasar pantauan pemerintah Kota Tarakan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Perdagangan.

pendengar, kita mulai dari harga beras, yang mana harga beras dengan harga tertinggi di hari ini mencapai Rp19.000 per kilogramnya, dan di harga paling murah itu di harga Rp13.100. Adapun untuk harga gula pasir kristal putih yang kemasan itu di harga Rp20.000 per kilogramnya, dan untuk gula merah di harga Rp35.000 per kilogramnya. Adapun harga minyak di

terendah di harga Rp110.500. Untuk kemasan 1 liter pendengar di harga tertinggi Rp25.000 per liternya dan di harga termurahnya di harga Rp23.000. Kali ini kami hadirkan informasi harga daging ya. Harga daging sapi ini di harga Rp165.000 per kilogramnya. Harga daging ayam broiler di harga Rp43.000 per kilogramnya. Harga daging ayam kampung di harga Rp100.000.

Rp120.000. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan harga telur ya, di mana harga telur ayam boiler sedang di harga Rp55.000 per piringnya, dan untuk ayam boiler per butirnya di harga Rp2.000 untuk telur ayam. Kampung di harga 3 rupiah, harga telur bebek di harga 4.

ribu besar 50.000. Ini turun 5.000 dari harga sebelumnya. Per kilogramnya harga cabai hijau besar di harga Rp40.000, naik 5.000 dari sebelumnya. Cabai keriting di harga Rp50.000 bertahan, dan juga harga cabai tiung kapal di harga Rp50.000. Harga cabai rawit hijau di harga 7

mahal ya, 22.000 per kilogramnya. Oh, 16.000 per kilonya. Tomat juga di harga 12.000. Harga 25.000 rupiah, naik sudah ini harga.

untuk harga ikan. Nah, ikan asin teri kecil di harga Rp120.000 per kilogramnya, ikan asin teri besar di harga Rp60.000 per kilogramnya, ikan

di harga Rp65.000. Udang Eko, udang ukuran sedang Rp40.000. Mujair Rp25.000. Ikan kembung Rp35.000. Ikan bawal Rp60.000. Dan ikan tuna di harga Rp45.000. Dan semuanya untuk harga 1 kilogramnya. Ya, benar demikian.

0: misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
0: Ampun, Komandan. Kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya. Semua yang ada di sini sama Komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat diri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.

0: Pendengar Solo 7,9 MHz dimanapun Anda berada, lagu Lucy Rahmawati, Jatuh Cinta Lagi. Aduh, wajar aja ya kalau lagunya tuh penuh dengan rasa seneng, happy banget ya. Ini sampai nembus ya ke kalian ya nih. Apalagi yang lagi jatuh cinta, yang lagi mikirin seseorang di pagi-pagi kayak gini. Wah, bawaannya pengen ajakin malam mingguin tapi belum jadi milik kamu, Ca. Oke, kita akan next ya untuk selanjutnya membersamai Anda di pagi hari ini. Kita akan hadirkan yakni Majalah Udara, yang mana pendengar kali ini majalah udaranya berjudul Pelatihan dan juga Penyusunan Soproduksi Ikan, dan mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Di pesisir Kalimantan Utara, aroma khas ikan asin

sponsor Ioni Bihuas. Harapan itulah yang kini mulai diwujudkan melalui pelatihan dan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP produksi ikan asin guyana bagi kelompok usaha wanita awak. Melalui program pengabdian kepada masyarakat, tim dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bogor

0: hanya sampai di sosialisasi ini atau akan terus berlanjut teman-teman mereka dengan target dengan impact kelas?
1: Ya, harapan kami memang seperti itu, karena nanti semoga untuk pengusulan PKI ini di 2022

proses produksi sekaligus menjaga kualitas ikan asin. Tidak hanya itu, kelompok usaha juga mendapatkan pendampingan dalam pengemasan produk dengan berbagai varian rasa agar

0: belum tersentuh kali ya dengan model-model produk modern gitu. Artinya modern bukan berarti meninggalkan yang tradisional, tapi sedikitlah dikemas supaya terlihat higienis, bersih. Otomatis juga akan nantinya akan meningkatkan nilai jualnya daripada mereka, dan itu juga menambah kesejahteraan mereka. Dan ini perlu ada sering ada pendampingan, baik itu dari pemerintah, dari akademisi dan lain sebagainya, supayanya mereka juga melek dengan adanya yang namanya produk itu harus seperti apa sih nilai jualnya, terus pendampingan halal ya, pendampingan halal, terus pendampingan IRT-nya dan lain sebagainya, supaya mereka ini nanti kalau sudah komplit seperti itu, dan ini tidak hanya sebatas itu, juga harus ada perlu pendampingan pengelolaan keuangan jurnal, artinya manajemen keuangan juga harus menyentuh mereka, tetapi yang sederhana. Nah, kalau itu semuanya ada, cash flow-nya ada, mereka akan mudah untuk mendapatkan pembiayaan dari pemerintah seperti halnya kayak KUR itu.
1: Kemudian di Kanasi ini banyak inovasi apa yang bisa
0: banyak inovasi kan untuk saat ini kan mereka-mereka ini masih dari tangkapan nelayan, dibersihkan, dijemur secara alami, sudah begitu aja, itu tradisional, konvensional sekali gitu ya. Tetapi jika disentuh dengan hal-hal tadi seperti hal yang saya sampaikan, maka akan banyak varian yang bisa diproduksi oleh si ikan ini. Misalkan dari ya tetap sih yang dari nelayan itu terus dibersihkan, dijemur, itu tetap kan konsumsi seperti itu masyarakat masih perlu juga. Tetapi kalau produk berlimpah bisa saja dengan varian produk yang lain. Misalkan lagi seperti ikan otek kah apa itu, kan jarang sekali ya orang mau gitu. Enggak tahu saya kenapa alasannya. Nah, itu bisa dibuat abon ikan. Ya abon ikan berbeda dengan abon sapi dan lain sebagainya. Biasanya kalau abon ikan ini rasanya ada asam-asam jeruk dan pedesnya gitu. Dan itu nilai jualnya sangat mahal, karena apa? Membuatnya itu sangat bertahap-tahapan, dan dia juga hanya dagingnya aja. Nah, kalau ikan otek dijual begitu aja susah dan lakunya lama. Bagus dibentuk seperti itu, terus dikemasin kecil-kecil gitu, saya rasa lebih menjual gitu ya, dan peningkatan jualannya juga lebih bagus. Terus kemasan daripada produk ini jangan hanya diplastikin karet gelang udah gitu, nilai jualnya nggak ada lagi, hanya ya mungkin tengkulak ya yang bisa memberikan harga itu, si nelayan malah nggak bisa mengomanduin harga. Nah, bisa dihiginiskan, terus dikemas kayak apa namanya, yang frozen apa itu ya, yang di klop itu, yang lengket itu loh, itu atau dikemas dengan plastik biasa, terus dikasih label sedikit.

0: ini apa izin produksi ya, supayanya meningkatkan mereka untuk nilai jual, untuk keluasan pasar, untuk keluasan pembiayaan. Lah kalau mereka hanya gini-gini terus ya gitu-gitu terus juga, artinya bahwa dia nggak akan berkembang kalau produknya hanya dari nelayan dibersihkan terus kering secara alami udah nggak berkembang dengan baik gitu loh. Tapi kalau ditangani dengan manajemen yang baik, tentu ini ada sentuhan tadi dari instansi pemerintah, terus dari akademisi. Nah saya rasa mereka akan bisa yang dikatakan UMKM naik kelas itu akan terbukti gitu. Tapi memang harus ada komitmen antara si masyarakat yang memang usaha ikan asin ini, dan juga seperti kami-kami ini yang siap mengabdi melayani seperti itu. Kalau apa kayak kita-kita kan emang ada yang namanya Tridharma, kayak dosen itu akademisi Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya pengabdian masyarakat, ya benar pure pengabdian gitu. Saya rasa akan bisa memberikan dampak yang positif.
1: Dengan sentuhan inovasi dan kemasan yang lebih menarik, ikan asin Bulama diyakini tidak lagi dipandang sebagai produk tradisional semata, melainkan sebagai komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Bagi Ketua Kelompok Usaha Wanita Amal, Asma, pelatihan ini menjadi pengalaman yang berharga. Ia mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru tentang proses produksi yang lebih baik, sekaligus semakin percaya diri untuk mengembangkan usaha kelompoknya.
2: 3 hari ini kan mendapat bimbingan ya, atau pendampingan dari dosen-dosen UB. Nah ini bagaimana nih responnya?
3: Alhamdulillah luar biasa. Ibu-ibu dosen ada kegiatan begini, ilmu, selain ilmu yang kami dapat yang bisa kami kembangkan, kita juga mendapat mesin opening pengering rumput laut. Luar biasa dukungan pemerintah dan ibu-ibu dosen yang diberikan kepada kami. Semoga dengan adanya kegiatan ini kami lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, dan lebih sukses.
2: Kira-kira apa yang paling membekas ini ya, Ibu? Apa terkait pengelolaannya dan mengemas ikan itu ya, Bu?
3: Iya.

0: dapat ilmu yang baru. Insyaallah jadi produk kami itu lebih baik dan lebih higienis lagi, lebih bersih.
1: Dan untuk komitmen sendiri Bu, untuk kedepannya naik kelas lah ibaratnya gitu. Bagaimana di kelompoknya Ibu nih? Apakah akan merubah pola pengelolaan dan lain sebagainya?
0: Insya Allah selain mengelola cara pengolahan, kami akan berupaya bagaimana caranya membuat produk-produk baru dengan hasil memakai bantuan open pengering ini.
1: Ibu nama apa Bu?
0: Ya, nama saya Bu Asma.
1: Bu Asma. Ya. Nama kelompoknya?
0: Usaha Wanita Amal.
1: Kelompok Usaha Wanita Amal.
2: Asma berharap bantuan oven pengering dan pendampingan yang diberikan tidak berhenti sampai di sini. Bersama para anggotanya, ia bertekad menghadirkan berbagai inovasi produk ikan asin gulana yang lebih berkualitas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus mengangkat

nih lagi jemur kain atau cuci kain, ini udah pasti A1 sih ya, udah pasti kering deh. Ya berdoa aja semoga nanti cuacanya seperti ini nanti sampai nanti di sore hari, biar semua kegiatan berjalan dengan lancar. Dan juga berjalan dengan pastinya. Ya berdoa.

bermanfaat. Informasi kami hadirkan kali ini terkait dengan pemerintah yang menginisiasi ajang lari atau Merdeka Run 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 RI. Kegiatan tersebut pun dijadwalkan ini berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 di Jakarta. Dan Menteri Pemuda Olahraga Erick Thohir menjelaskan pemilihan hari Sabtu dilakukan untuk menghindari bentrok dengan Car Free Day. Erick juga mengatakan Merdeka Run 2026 ini terbuka bagi seluruh masyarakat dengan kuota maksimal 8.000 peserta. Dan panitia menyediakan kategori 5 kg, 8,1 kg, dan 10 kg. Selain itu penyelenggara juga menyediakan berbagai fasilitas menarik. Peserta akan mendapatkan respect dan medali, ada juga jersey dan berpeluang berhadiah door prize yang menarik tentunya. Wah, keren banget nih. Kayaknya kalau Tarakan nanti akan bakalan ada ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Jangan lupa diikutin karena kegiatan-kegiatannya sudah pasti yang positif-positif, pasti menyenangkan dan juga bisa menambah lingkup pertemanan kita, mengenal orang-orang baru dengan mengikuti mereka. Jadi, mereka hadir lagi.

0: kalian nih. Ya apalagi enaknya, kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lebih banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gagal gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Pendengar Pro Sumatera Rakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda. Dan kali ini informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Presiden Prabowo yang ungkap Korea Selatan minta Indonesia buka dialog dengan Korut. Ya, jadi Presiden ini mengatakan bahwa Korea Selatan Lee Jing Yong ini pernah meminta agar Indonesia menjadi perhubungan dengan Korea Utara. Permintaan Lee disampaikan lewat kenegaraan Presiden Prabowo ke negeri Ginseng tersebut beberapa waktu lalu. Permintaan ini pendengar karena Indonesia itu dinilai tidak memiliki kepentingan apapun dan sikap politik Indonesia bebas aktif. Kata Presiden Prabowo, ini membuat Indonesia mudah diterima di negara manapun. Presiden juga bersyukur karena pendiri bangsa mewarisi politik luar negeri yang non-blok. Sikap Indonesia tidak memilih dan juga tidak memihak mendukung blok ataupun kekuatan besar tertentu. Kawasan ASEAN sendiri ini dianggap zona perang, ternyata tidak luput dari perang. Oleh sebab itu, usai dilantik menjadi Presiden RI, Prabowo meneguhkan sikap luar negeri Indonesia, yakni menjadi tetangga yang baik. Pendengar, informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id.

0: dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Malino di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino. Mengudara untuk Indonesia di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia. Dan selamat beraktivitas buat Anda semuanya, tetap bersama RRI Malino di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, tetap bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya.
1: Ada yang baru dari Rehat

kebaikan. Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tugasan dapat menjaga tugasannya, kami mencoba

0: 95,3 MHz kanal informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia.
1: Diperluaskan dari jalan besar pemerintahan kepada masyarakat yang semalinau. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang mungkin yang lagi mendengarkan siaran Rian. Di kesempatan siang hari ini, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan bagaimana nih weekend Anda? Dan jangan lupa untuk bersama keluarga menikmati akhir pekan, menikmati wisata yang ada di Kabupaten Malino, wisata alam ya, seperti Semolon, Tanah Olen, terus juga ada apa lagi ya, pokoknya banyak banget deh yang bisa dijangkau atau

ada cabang renang, terus juga siang ini ada juga pertandingan bola voli dan juga pertandingan lainnya. Selamat bertanding dan dapatkan juaranya dan sportivitas untuk sebuah event ini ya. Tetap jaga keamanan dan ketentraman di bumi intimung. Selamat pagi buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran Rian ya. Selamat beraktivitas dan tetap selalu setia bersama RRI Marino Mubara untuk Indonesia. Tetap bersama RRI di 95,3 MHz.

Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama. Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelam.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Bahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ebo Ramahu Suradou Labo Bama, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

bencana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamurkan beras kuning pada

0: bos sampe tialo cuma dandana.
1: Nenek, nunggur pun pati pun mada ton. Mada ungo wale. Mapan kalau hari saya lepet tapak mulato bele.
2: Yang mana yang mana yang umusia wadaw. Wabu jawa ada dihen. Kini ayo na umusia. Wawajam itu ongosin. Wawajam itu biayam. Wawajam itu ongosin. Yang mana yang mana yang

Kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup ya, Ma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih, paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membangun

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, Paluun merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Nih mendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3RR untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dan menyenangkan, banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, cetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Meske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti, rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka. Dewan FIFA, Konfederasi

Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Radcliffe selangkah lagi menuju gelar pembedalan City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi

terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan

juga ingin mengapresiasi tim Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijang.

si puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DVMM FC dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak-anak. Konsistensi mainan masih harus menjalani

instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sweden yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Iya,

membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPNM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Halo, dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat siang buat seluruh para pendengar, dan tetap selalu stay bersama RRI dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino mengudara untuk Indonesia. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati aktivitas Anda di siang hari ini, dan tetap selalu stay bersama RRI di 95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk

perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenya Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenya Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Penyelidikan untuk kemudian skena informasi dan inspirasi mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini waktu menunjukkan menit ke-50 lepas pukul 12. Dan selamat siang buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang bergabung bersama RRI Malinau di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-50 lepas pukul 12. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu setia bersama RRI dipanjaluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau.

kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

Percikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamurkan beras kuning pada kepala bayi yang bernakna agar bayi tersebut

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: kelahiran 1913 di Sumatera Barat. Disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyeratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamurkan beras kuning

bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita

0: gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus ditarakan bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi

0: Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
1: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah, sungguh mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Mulai ya bergerak semua unsur terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata dan kehutanan, kemudian sama-sama bergerak.
0: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, cara makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
1: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa

0: yang saya temui datang bersama keluarganya. Menurutnya, kata MB, salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
1: Jadi yang di sini ya, kita sebagai warga ya kan, warga Parakan, menangkan aja anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat ya kan. Jadi kebetulan tadi lewat banyak teman-teman kecil pengin masuk. Ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak ya, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan. Ini sinilah dulu kan beri-beri ya. Enggak beberapa menit namanya anak gitu biar senang.
0: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik.

selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup loh, Ma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan ambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.
3: Tuan, Atun! Kenapa kalian dibiarkan tumpah-tumpah gini? Ini namanya pemborosan, ya? Mau banjir! Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga anak cucu.

0: gempa.
1: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
2: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Eh, asma kamu kumat lagi.
1: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
2: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa enggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Kunci mana kunci? Dompet-dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.
3: Sayangi keluarga kita tanpa asap.

Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Luhur Manado. Di daerah asalnya disebut Tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tutu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan, dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Anda, kebayang berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai

bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup loh, Ma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih. Dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah

kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat. Disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ebe Ranahu Suradou Labo Dana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.
1: Anda berada masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-50 lepas pukul 14, dan tetap selalu setia bersama RRI Malino dibanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepatnya belakang Mapores, dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-50 lepas pukul 14. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Malino dibanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan penyiar lainnya. Saya Muhammad Rian yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas, dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia.

mendengar satu lagu dari Mirnawati, Tirai Cinta ya. Ini lagunya masih ada 2-3 ya. Mudah-mudahan cukup lah. Biar sedikit nanti kita hadirkan ya. Kita juga coba sapa dulu ya, katanya yang bergabung di live TikTok ya. Bang Yeri, kalau ketawa-ketawa aja, jangan ditahan-tahan. Maksudnya ketawa dirimu, kangen ketawamu gitu loh Basri ya. Pokoknya kalau ketawanya Basri pasti pecah ya. Terima kasih juga buat Black Rose yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf nih, lagunya kayaknya gak cukup waktunya nih ya. Mungkin besok lebih awal-awal gabung ya di Prodangdut. Mungkin di sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah ya, pukul 13:30. Bang Mukhlis Musa, assalamualaikum bang, salam dari Tawang. Terima kasih Bang Mukhlis, mudah-mudahan saya selalu di Tawang sana. Walaupun katanya selalu nyimak. Bang, terima kasih Mas Jono, sehat selalu pokoknya. Ditunggu terus partisipasinya di live TikTok ada di Tarakan ya. Kemudian juga buat siapa ini? Lambat hadir Bang Musa. Gak apa-apa, setiap hari bisa ikut ya Bang ya. Oke, sama siapa aja Bang di sana? Di sini tadi ada Mas Agung ya tekniknya. Kemudian juga sebentar lagi digantikan sama Mas Bayu Pranata ya. Ya, dari Yani Dayat, assalamualaikum, salam dari Banjarmasin. Ya, terima kasih Bang Yani, salamnya dari Banjarmasin. Gimana nih? Sudah musim kasturi belum? Buah kasturi di sana nih. Lama enggak kangen sama buah kasturi ya. Baik, kawan-kawan dimanapun berada, juga sekaligus beberapa lagu ini akan mengakhiri kebersamaan kita di acara program Lut. Lagu dari Gaul, dari Ari Susan, spesial buat Gaul ya, yang ada di Morabulokan sana, Gerimis Melanda Hati. Nantinya juga ada Jandaku ya, dari Imam Mesaripin, kita belikan yang Jandaku. Terima kasih semuanya, sampai jumpa dan...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada terangan sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pukul 8 malam ya. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan untuk sore hari ini atau tarakan sore hari ini Green Radio, dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17, kemudian tentunya Nuansa Musik Islami serta pengajian Al-Quran pada sore hari, dan tentunya Warta Berita Saran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan telah kami siapkan untuk menemani Anda di weekend ini ya, di Sabtu awal bulan Agustus ini, di tanggal 1 Agustus 2020, tentunya untuk menemani Anda di malam minggu ya. Wah, mantap nih, menuju malam minggu ya. Kita buka dengan lagu dari Isan Tarore featuring Denada dengan Pujaanku. Tetap di Prosa Tutarwan, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan mengangguran.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Hirooki Kato dengan Bahagia Itu Sederhana ya, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kita menuju informasi pertama untuk sore hari ini, di mana Polda Metro Jaya mengerahkan 1.263 personel gabungan untuk mengamankan kegiatan zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung aman dan tertib. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengatakan personel gabungan berasal dari Polda Metro Jaya, TNI, serta pemerintah daerah. Seluruh petugas akan disiagakan pada titik strategis guna mendukung kelancaran kegiatan yang diperkirakan dihadiri ribuan masyarakat. Kemudian, sementara itu, tamu undangan VVIP dan VIP diarahkan untuk menggunakan pintu barat laut sesuai pengaturan panitia penyelenggara. Selain mengamankan akses masuk, kepolisian juga menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk memudahkan masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut. Petugas telah melakukan sterilisasi kawasan Monas sebagai bagian dari prosedur pengamanan sebelum acara resmi dimulai. Menurutnya, rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi kendaraan dan kepadatan di sekitar lokasi. Langkah tersebut dilakukan agar mobilitas peserta maupun aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan kemacetan berkepanjangan. Yang menegaskan, kepolisian tidak hanya mengutamakan kelancaran peserta kegiatan, tapi juga menjaga aktivitas masyarakat tetap berlangsung normal. Karena itu, seluruh personel telah diberikan arahan agar pengamanan dilakukan secara humanis dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Kementerian Agama berkirakan zikir dan doa kebangsaan akan diikuti sekitar 100.000 peserta dari berbagai daerah Indonesia. Sejumlah peserta yang besar membuat koordinasi lintas instansi terus diperkuat menjelang pelaksanaan kegiatan di kawasan Monas. Informasi tersebut benar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Kalau pamer mesasu pasti bikin ruang kaget nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pintar aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya.
0: Bentar, ambil helm dulu. Ngapain pakai helm sih? Cuma ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?

Jakarta, satutarkan kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan Anak Gustu Istana sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Sebanyak 200 anak dari Forum Anak Nasional, daerah, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus mengikuti kunjungan edukatif ke Istana Kepresidenan. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu mengatakan kunjungan ke istana menanamkan nilai kebangsaan sejak dini sekaligus mengenalkan pusat penyelenggaraan pemerintah kepada anak-anak Indonesia. Titi juga menjelaskan bahwa para peserta diajak mengenal sejarah dan tata kelola pemerintahan selama mengunjungi kawasan Istana Kepresidenan melalui kegiatan edukatif bersama, sekaligus menyampaikan pandangan serta harapan bagi masa depan Indonesia. Titi menegaskan Hari Anak Nasional bukan sekedar seremonial, melainkan komitmen pemerintah, khususnya dalam menciptakan lingkungan aman, ramah, mendukung tumbuh kembang anak. Sementara itu, pimpinan redaksi Malvora Iksan menilai kunjungan ke Istana Kepresidenan memberi pengalaman berharga bagi anak-anak sekaligus memahami langsung proses penyelenggaraan pemerintah. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.

0: lama sekali ya si Gia.
1: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel. Katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu buru-buru nyapa, gak ketemu aja asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Selamat pagi
0: Roma,
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Iya, Roma.

lagu dari Milka dengan Tiada Lagi. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan juga mengantarkan kita pada pukul 15 lewat 57 menit. Informasi berikutnya, pendengar, di mana Komisaris Utama PT Pertamina Muhammad Iriawan memastikan keandalan pasokan liquefied petroleum gas atau LPG dari terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Terminal ini menjadi salah satu tulang punggung distribusi energi nasional dengan menyuplai sekitar 35 hingga 40% kebutuhan LPG di Indonesia. Terminal LPG Tanjung Sekong merupakan objek vital nasional sekaligus hub penyimpanan LPG terbesar di Indonesia. Fasilitas ini memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan rantai pasok energi nasional. Sebagai pusat distribusi LPG nasional, Terminal Tanjung Sekong menyalurkan sekitar 35 hingga 40% kebutuhan LPG Indonesia. Distribusinya menjangkau 63 kabupaten dan kota di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Sumatera Selatan. Dalam kunjungannya, Iriawan menekankan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh insan Pertamina. Pertama, penerapan budaya health, safety, security, and environment secara konsisten tanpa kompromi. Ia meminta seluruh pekerja mematuhi prosedur keselamatan kerja dengan disiplin serta berani menerapkan stop work authority apabila menemukan potensi bahaya. Sebagaimana arahan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Fokus kedua adalah percepatan dekarbonisasi melalui integrasi energi terbarukan. Terminal Tanjung Sekong didorong menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy untuk menjajaki pemanfaatan hidrogen hijau berbasis panas bumi sebagai sumber energi operasional. Sementara itu, fokus ketiga adalah penguatan digitalisasi dan efisiensi rantai pasok. Pertamina terus mengoptimalkan pemantauan stok secara real-time serta mempercepat proses tambat kapal kargo guna menjaga kelancaran distribusi dan mencegah potensi kelangkaan LPG di wilayah lahanan. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi update lainnya.

yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan melinjing mulu

1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan

familia es acá. No quiero nada.

Satu lagu dari Reality Club dengan Telenovia ya, pendengar, telah berlalu dari ruang Anda. Dan tentunya Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikutnya pendengar, di mana sebanyak 65 sekolah rakyat serentak menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gelombang kedua pada Jumat 31 Juli 2006. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membuka kegiatan tersebut secara virtual dari Jakarta. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Program itu ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang belum memperoleh layanan pendidikan. Ia menjelaskan pasangan MPLS dilakukan secara bertahap dalam 4 gelombang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, keselamatan peserta didik, serta ketersediaan utilitas dasar di setiap sekolah. Menurutnya pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip budaya sekolah yang aman dan nyaman. Karena itu seluruh kepala sekolah diminta memastikan MPLS berlangsung ramah dan bebas dari perundungan, kekerasan maupun intoleransi. Gus Ipul juga menegaskan MPLS menjadi momentum untuk memetakan kondisi awal setiap peserta didik. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan pendampingan sesuai kebutuhan masing-masing anak. Selain pembelajaran di kelas, siswa sekolah rakyat juga akan mendapat pendampingan dari Taruna TNI dan Polri. Pendampingan tersebut ditujukan untuk membangun disiplin, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dalam kehidupan berasrama. Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri pembukaan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Wonosobo, dan ia melaporkan suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari siswa dan orang tua. Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, pendamping sosial, serta berbagai pihak dalam penyelenggaraan sekolah rakyat.

kanalisasi, sistem drainase, tata air, sistem resapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Masih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

1 Tarakan, Kementerian Pertahanan atau Kemhan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan atau diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI, KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Jumat 31 Juli 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang dipersiapkan sebagai calon manajer Koperasi Merah Putih akan bertugas di koperasi selama 2 tahun setelah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para SPPI akan mulai menjalani masa tugas selama 2 tahun setelah menerima penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN. Menurut Tri, penugasan tersebut akan segera diberikan dalam waktu dekat. Di tempat yang sama, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mengatakan para lulusan dipersiapkan untuk mengemban peran strategis sebagai pengelola koperasi desa Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan ditugaskan secara bertahap setelah pembangunan infrastruktur koperasi di masing-masing wilayah rampung. 33.758 anggota SPPI calon manajer koperasi rampung mengikuti diklat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meliputi 28.626 orang calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 5.159 orang calon manajer koperasi nelayan Merah Putih. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan manajer, disiplin, bela negara dengan harapan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot pada saat menjalankan tugas. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id. Kembali kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan lintas Banjar Nusantara pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapenta Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi.

sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang siap.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Kemudian ia mengatakan skema anggaran nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan terkait. MK menyatakan walaupun alokasi anggaran MBG pada APBN 2026 masih dinyatakan konstitusional secara bersyarat, tetapi anggaran MBG harus dipisahkan dari pos anggaran pendidikan. MK menegaskan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan harus dilakukan pada APBN 2027 dan paling lambat direalisasikan pada 2028. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 30 Juli 2026. Adapun yang dimaksud komponen utama pendidikan diantaranya peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

0: Selamat sore rekan Dedi.
1: Selamat sore Bayu.
0: Ya, gimana kabar Samarinda sore hari ini rekan Dedi?
1: Samarinda seperti yang Anda lihat silau. Cukup panas. Cerah sekali kota Samarinda. Cukup panas, cerah di kota Samarinda. Menjelang malam minggu nih Bayu.
0: Oh iya benar, malam minggu. Tapi alhamdulillah kalau cerah biasanya bisa kemana-mana nih. Malam minggunya jadi seru nih.
1: Betul, betul. Jadi bisa menghabiskan waktu di malam akhir pekan ya Bayu ya.
0: Oh, oke, okay. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Dedi?
1: Iya, dari Samarinda terkait dengan Kementerian Kehutanan ya, ini bersama Mangrove for Coastal Resilience ya, ini untuk mendorong pemulihan ekosistem pesisir.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tapi juga membangun keseimbangan antara konservasi lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
2: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
3: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi dan program penanaman kita pasti insentif dengan matching grant, modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu ya, kita juga hargai itu. Karena juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove yang masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk dan ini juga bukan tanam berbulu ya.
2: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya pencegahan operasi ya, untuk

0: Pertamina program M4CR juga menerapkan pola self-officery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepating mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar, Nurhalia, menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
1: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup limbah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, potis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semoga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
0: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepating, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam.

0: Twitter dan juga pemirsa agar tidak terpapar konten negatif. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak. Laporan Jabar Nur.
1: PPNAS itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih kris, masih baru, di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
2: Dinas Komunikasi Info

0: terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
1: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 dan memang masih kris, masih baru. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital. Mm-hmm. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya, yang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
0: Endah mengungkapkan berdasarkan data, saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntak Tarakan kali ini.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin, mendengar juga pemirsa, sore hari ini ada rekan kami Yuniar. Halo, selamat sore rekan Yuniar.
1: Selamat sore, Regita Bayu. Banjarmasin sangat cerah sore hari ini.
0: Berarti sama dengan Samarinda ya, tadi sangat cerah untuk sore hari ini, menuju malam minggu nih rekan Yuniar.
1: Betul banget.
0: Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin pada sore hari ini?
1: Ya, dari Kota Seribu Sungai, Regita Bayu, kami akan hadirkan informasi mengenai pemadaman listrik bergiliran ini menyebabkan keresahan ya untuk pedagang ikan hias di Banjarmasin.
0: Wah, sangat ironis ya, apalagi sudah menuju malam minggu nih kalau masih mati lampu. Pasti. Agak riskan. Baik, silakan untuk informasi singkatnya.
1: Terima kasih, Regita Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukman Rahaki.
2: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
3: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak nggak capek, jadi lemas ikannya, suka mati ya.
4: Kalau langsung kan sih mati lampu, ikan baru datang itu
3: kan? Iya, lebih rentan. Karena kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Dan jangan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
2: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5-6 jam ya per durasinya. Per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
2: Proses penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik kini terus dilakukan pihak PLN secara bertahap. PLN menargetkan pasokan listrik dapat pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Regita

0: dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami, Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore hari ini cuacanya cerah sekali.
0: Berarti hampir sama ya, semuanya rata-rata sore hari ini cerah nih untuk
1: apalagi malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu ke Pasar Lingkar ya.
1: Iya, pastinya ya, tahu juga ya.
0: Kebetulan kemarin baru dari sana. Iya.
1: Kalau iya.
0: Ada informasi apa sore hari ini dari Nunukan, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan deportasi PMI dari Tawau, Malaysia.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depot Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang untuk pemulangan secara mandiri. Para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
3: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. TKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang membiayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang membiayai.
2: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
3: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Nah, setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Pak?
3: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita serahkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit, makanya kita serahkan sama P3MI.
2: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Riri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya mendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: hari ini ada rekan kami, Aminuddin. Selamat sore, rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Rigita Bayu. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, untuk sore hari ini sama dengan yang lain ya, kondisi Tarakan cukup terik nih. Gimana untuk Palangkaraya nih?
1: Kayaknya satu Kalimantan deh kayaknya nih Rigita Bayu. Kalimantan Tengah juga panas terik sekali, tapi kami bercampur dengan kabut asap ini Rigita Bayu.
0: Harus meningkatkan kewaspadaan ya, terutama ISPA ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa sore hari ini, Amin?
1: Berkaitan dengan informasi tadi, Rigita Bayu, terkait tentang karhutla di Kotim yang semakin meluas, Dinkes bagikan masker kepada masyarakat, Rigita Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Rigita Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Palangkaraya terkait tentang kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seiring musim kemarau yang masih berlangsung hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Berikut selengkapnya laporan dari Aga Caya Bijaksana.
2: Titik ini yang titik terakhir ya di Kalimantan Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan kawasan Jalan Cikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
2: Empat titik, ini yang titik terakhir yang di area selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman, kemudian jumlah hektaran untuk total sportif sampai dengan saat ini ada 107. Kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ujoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
4: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Agak jauh bijaksana melaporkan.
1: Demikian Rigita Bayu, informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 1 Agustus 2020.

Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Berisi aja dengan ku ingin memilikimu. Pendengar menemani ruang dengar Anda, dan di belakang tadi telah kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan tentunya ke ruang dengar Anda. Dan untuk lagu berikutnya ada dari Celine dan Nadia dengan Kau Lagi. Tetap di Pro Satu, terangkan kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku satu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan. Kita menuju informasi berikutnya, di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi meminta warga Kota Bekasi untuk mewaspadai dampak fenomena alam El Nino. Pasalnya El Nino tidak hanya menimbulkan resiko bagi lingkungan, tapi juga bagi kesehatan manusia. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Satya Sriwijayanti, selama periode El Nino yang dimulai Agustus 2006, masyarakat perlu melakukan berbagai hal yang tujuannya untuk menjaga kondisi tubuh tetap sehat dan terhindar dari sakit. Adapun langkah yang perlu dilakukan antara lain menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi sayur dan buah-buahan serta air cukup, serta menghindari paparan sinar matahari langsung termasuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Ia juga mengatakan terdapat beberapa jenis penyakit yang kerap muncul saat cuaca buruk atau panas ekstrim, salah satunya batuk maupun flu. Pihaknya juga meminta masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama bila mengalami masalah kesehatan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Iya, nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Asal dinas mekop.
2: Teguran asal.

0: Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Yes, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan

0: Apa sih?
1: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
0: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Fa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
1: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
0: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh.
1: Istri aku pinter juga ya.
0: Baru tahu.
1: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
0: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
1: Yuk.
0: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingnya sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah,

Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah, dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro, maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut

Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya. Tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini

Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali.

istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya. "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku." Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu.

Satu lagu dari Sabian dengan Laukana by Nanal Habib. Pendengar, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, sekaligus menjadi lagu penutupnya dalam rangkaian nuansa musik Islami kita di sore hari ini. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu, karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap ya untuk menikmati malam minggu, mungkin pergi kafe, ke rumah makan, ataupun mungkin bagi Anda yang ingin santai di rumah saja menikmati waktu malam minggu bersama keluarga ya, tentunya kembali kami hadirkan lagu untuk menemani Anda di malam minggu ini ya, di edisi awal bulan nih yang baru-baru gajian nih, biasanya pada gak sabar nih pengen ke kafe ya, nongkrong-nongkrong sama teman-teman. Namun kembali juga kami ingatkan untuk tidak melewatkan Warta Berita ya, siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kembali menemani ruang dengar Anda di pukul 19 lewat 4 menit ada lagu dari Nathan.

0: sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gagal gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai the local market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendekatkan konsumen dengan para kreator. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara The Local Market Pasar Wiwitan di Jakarta Selatan. Irene menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan Kementerian PPPA karena keluarga, terutama ibu, berperan penting mendukung lahirnya berbagai karya kreatif Indonesia. Menurut Irene, dukungan keluarga menjadi fondasi bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Irene menyebutkan local market menghadirkan farmers market dan creative market untuk memperkenalkan produk berkualitas serta karya kreatif Indonesia kepada masyarakat. Ia menilai konsep itu mendekatkan budaya lokal dengan konsumen melalui pengalaman berbelanja yang interaktif. Irene berharap kolaborasi perdana SCBD dan local market menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia. Ia menilai berbagai karya kreatif mampu memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

suaranya biasa aja. Mau adain konser, tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh tingannya. Enak ya jadi si Dini.

0: Ikut, ikut, ikut, ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri, biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pasti dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih.

0: panas. Atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung, tahu. Pantesan.
1: Jadi biar aman gimana nih?

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Agama menyiapkan layanan kesehatan dan berbagai fasilitas pendukung untuk pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan di lapangan Monas, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengikuti kegiatan dengan aman, nyaman, dan juga khusyuk. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyar, mengatakan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan acara. Menurutnya, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyiapkan 8 unit ambulan dan 25 tenaga kesehatan untuk memberikan layanan medis kepada peserta. Selain layanan kesehatan, Basnas juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Fasilitas tersebut meliputi 100.000 botol air minum kemasan dan juga 100.000 bungkus roti isi. Tidak hanya itu, sebanyak 75 relawan kebersihan turut disiagakan untuk menjaga kebersihan kawasan Monas selama kegiatan berlangsung. Tobib mengatakan Kementerian Agama berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Koordinasi dilakukan bersama kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Pengelola Monas, dan juga Basnas. Zikir dan doa kebangsaan ini merupakan ikhtiar bersama memohon keberkahan, persatuan, serta kemajuan bangsa menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia, dan Kementerian Agama mengajak masyarakat mengikuti kegiatan secara tertib serta mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lumai, kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget.
0: Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah

Satu lagi dari Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Jangan. Pendengar, baru saja berlalu dari ruangnya Rangga dan menjadi lagu penutup pada perjumpaan kita pada tarekat sore hari ini. Dan selainnya akan ada rekan kami di Tanggren yang akan menemani malam minggu Anda ya pada tarekat malam hari ini, tentunya dengan berbagai program dan juga informasi yang tidak kalah menarik untuk Anda ikuti. Dan saya Rigita Bali pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu. Dan secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Nah, jadi saya mengambil formasi pemimpin itu, maka saya bersama dengan teman-teman pemimpin itu berada satu kelas. Itu selama lebih kurang 15 hari.
0: Usaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif.

0: program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo

bangsa Indonesia tetap ber. Sistem kebebasan negara tersebut bahkan

0: diketahui bahwa dua adik kuasa ini ada Cina dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
2: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan

dalam beberapa

Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.

0: dia terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KMMP. Tahun 2020 sebanyak 33.145

0: 1 Dapur FVPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RI Yogyakarta.
1: Satuan pelayanan pemenuhan gizi

0: kondisi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk-pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
1: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBV-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan gitu.
0: Kegiatan edukasi misi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan Kabupaten Sleman

아무도 말리지 마. 사야지.

0: contohnya anak-anak paham dengan gizi sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
1: Selain di

0: Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai

0: Sekolah Rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa.

0: Besi kemarin tuh kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Langka semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Suku Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R.A.D. Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang

0: berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
1: Apollo 2, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
2: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumumkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata lebih, yakni mencapai 9.694 porsi.
3: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi menyaksikan sop terbanyak sebelumnya oleh 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi selama diverifikasi ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222.
2: Sementara itu, Bupati Klaten yang bernama Jari Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke 222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
1: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional.

0: RRI.
1: Tadi habis makan bareng sop ayam.
2: Gimana kesannya?
1: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
0: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta dan Stanto melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan.

Sobat BMKG. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari.

dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut

sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petang.

saudara kabur di Mataram, serta

0: Senayan, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Ini dalam peringatan pasukan tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini pemajuan bangku ataupun kursi di tribun beberapa sisi yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan masih cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain sebuah pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Canata. Ini akan masuk akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada di tim Indonesia All Star ini adalah Kurniawan Kartika Adi. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schuderman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau pengalaman up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan pemanasan up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jika ini sementara sebenarnya yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, yang harus dilakukan oleh pelatih KRR ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Sudah 5 jam kebelakang ditemani dengan rekan kami Bayu. Dan selanjutnya untuk pendengar dimanapun Anda berada, Gita Anggra ini hadir menemani Anda di RRI program satu Tarakan. Diawali dengan satu lagu dari Miki Hindia featuring dengan Sal Priyadi, Belum Tidur.

0: sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Tapi ku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo. Bu Jo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Amin kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebih

menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu

Lagi lagi kamu ya dari Abdul The Coffee tengah malam dunia. Lagi lagi kamu, selamat malam buat semua pendengar RRI dimanapun anda berada. Kembali bersama ini menemani anda untuk malam minggu hari ini di Sabtu 1 Agustus 2026. Ya, mengawali malam minggu di tanggal 1 hari ini dengan cerah ceria ya. Semoga cuaca malam hari ini juga cukup mendukung untuk segala aktivitas anda di pendengar. Tapi ramai banget di perjalanan, apalagi di seputaran Posehat, penuh ya, ramai. Terus juga yang lagi nonton futsal juga di belakang gitu kan. Selamat bermalam minggu aja untuk semuanya. Yang gak bermalam minggu di rumah aja, gak kemana-mana, jangan khawatir, ini akan menemani anda semuanya hingga pukul 12.00 nanti. Tadi sudah mulai lagu menemani aktivitas malam anda, bersantai di rumah ataupun lagi di suatu tempat. Kita coba dengarkan lagu berikutnya ya. Kali ini ada dari anda tentang seseorang. Ya, yang mungkin lagi memikirkan seseorang gitu ya. Ini lagi menunggu jawabannya. Mau jawaban apa itu? Akhirnya kita dengarin dulu tentang seseorang.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dari selanjutnya,

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malina. Demikianlah tadi beberapa lagu menemani Anda untuk malam hari ini pendengar. Baik, sudah di pukul 21:08, saatnya kita dengarkan mini drama untuk edisi hari ini. Kali ini produksi oleh Fak Fak dengan judul Rezeki Takkan Tertukar. Selamat mendengarkan.
1: Hari ini banyak ya yang datang makan di sini.
2: Iya Bu, alhamdulillah. Sekarang ini baru ketemu bisa istirahat sedikit teh.
1: Iya, tadi Marati bilang ada mau bicara tuh. Bagaimana Marati? Mau panjar lagi kah?
2: Ah, terada. Jadi begini Mama Yosi. Sebenarnya sama bilang kalau nanti bulan depan saya mau istirahat kerja di sini Mama Yosi.
1: Istirahat? Astaga, jadi Marati nih mau berhenti kerja kah? Kenapa tiba-tiba? Padahal Mama Rati suka kerja lama di sini baru. Masa seharus cari orang baru lagi?
2: Maaf ya Mama Yosi. Tapi kalau Mama Yosi mau, saya bisa carikan orang kerja yang bisa gantikan saya.
1: Susah juga ya cari orang kerja yang kayak Mama Rati nih. Baik, rajin, jujur lagi. Tapi terima kasih sudah kalau Mama Rati mau bantu untuk cari orang kerja yang bisa kerja di sini.
2: Saya yang harusnya terima kasih Bu, karena Mama Yosi sudah banyak loh bantu saya waktu susah. Sutra terhitung lagi nih berapa banyak kebaikan Mama Yosi untuk saya dan sapu anak. Saya bersyukur sekali bisa kerja di sini.
1: Saya juga bersyukur Mama Rati kerja di sini. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Mama Rati mau berhenti? Mau pulang kampung kah?
2: Ya ampun, mau kerja apa di kampung Bu? Justru saya datang ini merantau di sini untuk kerja.
1: Terus, kenapa Mama Rati mau berhenti?
2: Mama Yosi tahu toh, kalau saya dari lama ini ingin sekali punya usaha sendiri. Nah, alhamdulillah ada keluarga yang bantu kasih modal untuk mulai usaha. Rencananya mau buka warung kecil-kecilan dulu Bu. Alhamdulillah Bu, lama kerja di sini sudah dapat banyak ilmu dari Mama Yosi.
1: Ilmu apa? Ah, Mama Rati ini terlalu berlebihan nih.
3: Mace, khusus selesai makan. Tumben malam ini aku makan sedikit sekali. Kenapa?
1: Satra selera makan nih. Eh, kalau sudah Pace, tertambah lagi. Masih ada ikan ini. Selera juga masih banyak tuh.
3: Sudah, sakinya. Lagian lihat ku terselera makan, saya juga jadi terselera.
1: Eh, kau saja Pace. Biasanya juga kau makan banyak baru. Saya ini pusing Pace. Mama Rati bulan depan mau berhenti. Padahal warung lagi rame-rame ini. So tahu toh cari orang kerja yang sesuai dengan ketumpung mau tuh agak susah.
3: Susah bagaimana Mace? Sekarang ini banyak orang yang cari kerjamu. Ku tinggal bikin pengumuman saja, pasti banyak yang datang. Masa begitu saja ku pusing tuh.
1: Ku tuh bicara enak. Ku pernah lihat kah orang-orang yang kerja sebelum Mama Rati? Ada yang lebih banyak main HP daripada kerja. Ada yang banyak alasan termasuk kerja. Ada juga yang terjujur berlari ketumpu uang. Ada juga yang lebih banyak bicara daripada kerja.
3: Ya, tapi kan tiap orang tuh beda-beda tuh. Makanya aku harus selektif biar dapat orang yang kerja sesuai. Yang lalu, terus aku pikir, ambil deh hikmah saja.

0: Eh, Mace, kenapa kau duduk sendiri di sini? Kupikir apa? Sama si hidup nih.
1: Pace, kupikin kaget saja.
0: Bagaimana? Orang kerja baru aman kah?
1: Ah, terada masalah dengan orang kerja. Untung saja Mamarati bantu cari orang yang kerja bagus macam dia.
0: Lah, terus kenapa kau macam pikiran kah, Mace?
1: Bagaimana terpikiran coba? Kalau semenjak Mamarati terakhir kerja, ketemu pemasukan ikut berkurang.
0: Namanya juga rezeki, Mace. Ya, tetap bersyukur saja tuh, banyak atau sedikit. Yang penting kan masih ada yang datang tuh di ketumpu warung.
1: Iyo, memang yang datang makan di warung ada. Tapi tidak sebanyak dulu, eh. Apa jangan-jangan karena dong tahu Mamarati lo buka warung, makanya dong pindah makan di sana, eh.
0: Oh, Mamarati lagi buka warung. Wah, bagus itu. Dia sekarang sudah usaha sendiri.
1: Iya, bagus memang. Tapi semenjak terada dia, warung sepi. Makanya saya curiga pelanggan semua lari di dia kapa ya, Pace.
0: Masa aku bicara begitu, Mace? Jangan takar ruang, bah. Memangnya aku sudah lihat sendiri, kah, di warung rame?
1: Saya cuma dengar-dengar saja sih, tapi belum pernah pisana.
0: Apalagi kau cuma dengar-dengar saja. Rezeki setiap orang itu Tuhan suatur, Mace. Tidak mungkin tak tukar. Kau telah lihat kah orang yang berjual di pasar sana banyak. Tapi ya namanya rezeki itu, biar jualan sama lah, eh. Jadi biar Mamarati juga buka warung sama dengan kitong. Tapi rezeki orang kan beda-beda. Kalau memang Mamarati usaha bagus, mungkin itu sudah diperejeki. Jadi jangan katong mengiri atau pikiran tak karuan, Mace.

0: Mari Bu, silakan. Ada Mama Yosi. Mari Bu, duduk dulu ya. Prati, tolong bikin minum nih Nak. Ada Mama Yosi ini. Mama Yosi sudah makan ke belum? Saya bikinkan gado-gado ya.
1: Astaga, terlalu usah repot-repot Mama Rati. Saya kebetulan lewat jadi sekalian singgah. Sulama terakhir ketemu Mama Rati. Jadi rindu ya.
0: Maaf ya Bu, semenjak buka usaha sendiri, saya belum sempat loh datang ke sana. Apalagi yang bantu-bantu cuma anakku Rati Bu.
1: Oh, gak apa-apa Mama Rati. Saya juga mengerti. Apalagi kalau warung ramai terus kayak begini ya Mama Rati.
0: Iya Bu, alhamdulillah. Nah, semenjak buka, banyak yang cocok loh dengan makanan di sini Bu. Mama Yosi, maaf saya tinggal sebentar dulu ya. Soalnya ada pesanan loh.
1: Ternyata benar yang Dom bilang ini. Mama Rati pun warung rame. Gado-gado yang dibikin ini juga memang enak. Pantasan banyak yang beli.
0: Rati, es tehnya ditambah dua lagi Nak.
1: Banyak sekali yang pesan ya Mama Rati. Baru jam begini saja sudah habis tuh.
0: Iya Bu, alhamdulillah. Ini juga idenya Rati loh Bu. Makanya banyak nih yang beli setelah diposting.
1: Oh, jadi pesanan yang banyak tadi itu pesanan online.
0: Iya Bu, kadang warung sepi loh Bu, tapi yang pesan online itu banyak. Nah alhamdulillah Bu, si Rati juga kan dapat uang dari antaran-antaran pesanan.
1: Oh, bagus berarti.
0: Iya Bu, kalau Mama Yosi mau, nanti Rati selesai antaran suruh bikin saja. Tadi dia ada bilang juga nih, sekarang ini kan ada aplikasi khusus yang sangat membantu untuk penjualan.
1: Ada aplikasi juga?
0: Iya, ada aplikasinya. Tapi saya lupa ya apa namanya. Saya juga kurang tahu Bu bagaimana caranya. Nanti saya bilang Rati saja ya kalau dia pulang.

0: Mama Yosi sendiri saja, Kak?
1: Ah, terada. Saya dengan Bapak Yosi, tapi dia tunggu di luar saja, di parkiran situ. Baru Mama Rati sudah dari tadi, Kak?
0: Ah, tidak. Saya juga baru datang nih. Bagaimana Mama Yosi? Usaha tambah lancar, toh?
1: Iya, syukur sekali. Waktu itu Rati dia bikin sapunya juga. Jadi sekarang tuh banyak yang beli online. Ini ada mau cari orang kerja tambah lagi nih untuk bantu-bantu.
0: Alhamdulillah, bisa jadi berkah juga toh untuk orang lain yang ada jadi kerja, Bu.
1: Itu sudah Mama Rati. Terima kasih lagi ya, karena Mama Rati sapu usaha sekarang jadi tambah laris manis.
0: Astaga, Mama Yosi usaha laris manis ya, karena memang enak toh. Jadi orang itu beli terus. Dari dulu kerja di Mama Yosi memang su enak moh. Orang kalau su rasa satu kali pasti nambah lagi, Bu.
1: Masa? Tapi Mama Rati kemasakan juga enak, makanya langganan banyak toh.
0: Oh iya, kebetulan ada pesanan untuk acara minggu depan, Bu. Lumayan banyak sih. Dan kalau saya sendiri dengan Rati kayaknya terlalu mampu buat ya, Bu. Nah, bagaimana kalau sebagian pesanan Mama Yosi saja yang buat?
2: Pantasan, Maciko belum selesai-selesai belanja juga. Ternyata ada buku dapat dengan Mama Rati.
0: Bapak Yosi, bagaimana kabar, Pak? Ini kebetulan ketemu, toh. Jadi cerita-cerita sedikit, Pak. Aku tahu, toh, ibu-ibu kalau buku dapat, Pak.
2: Aduh, itu sudah. Kabar baik, oh, Mama Rati. Hanya saja karena tunggu Maci terlalu lama, ini kaki macam surasa kram-kram, kan?
1: Maci, aku terlalu berlebihan. Belumnya satu jam, ya?
2: Baru bagaimana? Masih mau lanjut cerita, kah? Mau belanja? Kalau masih mau cerita-cerita, lebih baik kita untuk makan dulu. Satu dua mas, sampai suruh lapar ya.
1: Nanti kita makan di rumah saja, Pace.
0: Jadi bagaimana, Mayosi? Maukah tidak nih, si yang tadi saya bilang itu?
2: Aduh, macem-macem dong su bisnis apa ini?
1: Ini, Mama Rati ada pesanan banyak untuk acara lah, ajak saya juga.
0: Iya, Bapak Yosi. Soalnya kalau saya sendiri, terlalu mampu buat ya, Pak.
2: Oh, bagus itu. Terima sudah, Mace. Jangan tolak rezeki.
1: Yo, tapi nanti kau bantu-bantu lagi ya kalau gitu.
2: Ku tenang saja, Mace. Pasti saya juga bantu-bantu. Apa yang terakhir untuk kau?

misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Kenapa sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung? Daerah tulang bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapan. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini

masih peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Bungusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bara, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di bagian Siapi-Api Riau selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Cupongya dan Tai Suong

Televisi Unik Indonesia. Giga Runcing Suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita

sebisa peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Bunusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas, seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Indonesia. Bat MB di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat terdapat tradisi berpantun. Awalnya Bat MB

Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu

Anda bahwa bahasa Indonesia ternyata dipelajari lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Tidak hanya di Australia, namun di berbagai negara lainnya turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke penduduknya. Beberapa negara di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, Italia. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.

Generasi Unik Indonesia. Dukberan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukberan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak lendok. Warak lendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki

Vietnam merupakan negara tetangga Indonesia yang sangat menghormati bahasa Indonesia. Terbukti dengan adanya peraturan pemerintah yang mensejajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara mereka sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri.

Menambah cintamu dari Alpha Senior. Iya, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan di mana pun Anda berada, pendengar. Ruang Rindu masih menemani aktivitas malam minggu Anda semuanya menjelang nanti di jazz musik ya. Oke, selamat bermain untuk semuanya. Sepertinya cuaca untuk keempat teman ini cukup mendukung ya untuk segala aktivitas di malam hari ini. Ya, kami masih akan menemani malam Anda dengan lagu-lagu berikutnya. Setelah tadi sudah ada Cindy, ada Asanti juga, Bisma Karisma, kita bergeser ke lagu berikutnya, pendengar. Kali ini ada baru lagunya Dewa 19 dengan judul Cinta Cintakan Membawamu Kembali.

mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

mengenal tradisi unik Indonesia. Patung di Singkawang. Tradisi patung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran patung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade,

tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan

Nihon Indonesia Gakkai. Pusat Studi Bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi dalam uji kompetensi bahasa Indonesia tersebut.

Tahukah Anda hewan yang tidak pernah minum? Dia adalah koala. Nama koala diambil dari bahasa Aborigin yang artinya binatang yang tidak minum. Walaupun tidak pernah terlihat minum air, namun sesungguhnya koala mendapatkan air dari daun kayu putih yang dimakannya. Waktu tidur koala sangat panjang, yaitu sampai 14 jam, sehingga ia dijuluki sebagai hewan pemalas. Ada ruang yang cukup lebar antara dua jari koala dan ibu jari kakinya yang besar, sehingga ia dapat memegang dahan dengan erat. Oleh karena itulah, mereka lebih suka berada di atas pohon.

tetangga Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

Makanan ikan paus sangat kontras dengan bobot tubuhnya yang dapat mencapai 30 ton. Makanan paus adalah plankton, makhluk hidup yang lebih kecil dari semut, yang hidupnya melayang-layang di lautan. Jumlah plankton di lautan sangat banyak. Untuk memakan plankton, paus memasukkan air laut ke dalam mulutnya. Mulut paus memiliki alat saring yang sangat kecil sehingga mampu

Inilah senjata tradisional Indonesia. Klewa, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut klewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

musyola ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, dan biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan lainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itu akhir.

con un altro Desigomi Indonesia. Bakar Tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di bagian Siapi-api Riau selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Kipongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai dewa dua sisi.

Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk melompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

eksibisi peninggalan masa penjajahan Belanda Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Burusan, kilometer 28 Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas, seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya menggunakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Pendengar dimana pun anda berada, demikian kebersamaan kita di Jazz Music untuk malam hari ini, edisi 1 Agustus 2026. Akhirnya saya Eni yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan anda. Sampai jumpa esok hari di program lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam RRI.

di udara untuk melakukan acara siaran pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino.

Ia menegaskan penataan pemukiman tidak boleh lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, agar memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Menurut AHY, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga harus disertai penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pentingnya pengawasan ketat di perbatasan luar kawasan Eropa menyusul krisis migrasi di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Maroko. Presiden Komisi Eropa tersebut menekankan bahwa otoritas Uni Eropa harus tetap waspada di titik-titik masuk utama serta menjaga koordinasi yang erat antar lembaga terkait. Ia menyatakan bahwa mayoritas imigran ilegal yang sempat memasuki wilayah kantong-kantong Spanyol di Afrika Utara kini telah kembali ke Maroko berkat kerjasama penegak hukum kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Inggris Aston Villa mengalahkan Indonesia All Star dengan skor 3-1 pada laga tur pramusim mereka di Indonesia yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu malam. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Bundia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara 1 gol balasan Indonesia All Star diciptakan oleh Arkan Kaka. Sesudah tuntas meladeni Indonesia All Star, pramusim Aston Villa berlanjut ke Thailand ketika mereka melawan Pathum United pada Selasa 4 Agustus dan kemudian dilanjutkan menghadapi Bayern Munchen 3 hari setelahnya.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan untuk Anda yang saat ini masih berada dalam perjalanan menuju rumah ya, yang usai mengikuti kegiatan zikir dan doa kebangsaan di Monas, Jakarta Pusat, tetap berhati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Menemani malam akhir pekan Anda ada kekasih dari Pinkan Mambo.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar

0: disampaikan Radio Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa.
1: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
2: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @

bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap-siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu.

rangka-rangka kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari

Broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di

informasi tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia adalah rumah besar

0: bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di Estara Yadi itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17 dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
1: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
2: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu, dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya coba pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan, ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
1: Agenda lainnya adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung mal pelayanan publik dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaah Muhammad RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Ini di samping pengunjung dari MPP juga.
2: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di mall pelayanan publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.
1: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
3: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
1: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar pelayanan Antasari juga untuk melintas di MPP atau di Pakmasel.
3: Ada berapa bendera yang di sana?
1: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke.
2: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakan peringatan kemerdekaan. Tak berhenti pada pembagian bendera, DPMPTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan

putih di rumah maupun lingkungan masing-masing sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Jumaat Muhammad melaporkan.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Senin ya, di tanggal 2 Agustus 2020. Oh, hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020, masih hari Minggu, akhir pekan ya. Dan bersama saya Fajar Nugroho, bersama juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda, dan juga Bung Wisnu. Sepertinya Bung Wisnu libur tapi hadir di studio Pro 3 RRI. Akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam informasi, diantara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami berikan secara langsung sejak pagi, siang, sore hingga malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali dan kami hadirkan kepada Anda pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ini kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 membahas tentang beras mafia gizi, membongkar mafia gizi. Temuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menemukan sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu setelah dilakukan pengujian sampel dari berbagai daerah. 80%-nya tidak memenuhi standar mutu. Bayangkan itu, hanya 20% berarti yang memenuhi. Jadi harga beras fortifikasi itu mahal, pendengar. Jadi kalau temuannya itu kualitasnya untuk Rp8.000 per kilogram dijual Rp17.000 per kilogram, dua kali lipatnya lebih. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kalau temuan dari Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ada yang menjual Rp42.000 per kilogram, padahal bukan beras fortifikasi. Ini saya harus jelaskan juga bahwa beras fortifikasi itu bukan beras yang premium, beras medium dan lain sebagainya. Beras fortifikasi itu adalah beras yang dimodifikasi dengan teknologi gizi ya, teknologi pangan, sehingga menambah esensi vitamin atau kandungan-kandungan yang baik bagi tubuh. Ada asam folat, ada zat besi, ada vitamin B kompleks ya, B1, B3 dan seterusnya, dan lain sebagainya. Sehingga beras itu tidak hanya karbohidrat saja yang biasanya itu membuat kita kenyang ya, ada energi ya, karbohidrat dan juga glukosanya ya, membuat kita ketika habis makan nasi itu biasanya ada tenaga. Nah, itu salah satu fungsi dari kandungan beras biasa yang kita konsumsi. Tapi kalau beras fortifikasi ini lebih ke modifikasi pangan ya, secara teknologi modern, dan itu sudah dikenal di seluruh dunia. Ada dua jenis, ada yang biofortifikasi, itu sejak ditanam dengan memberikan nutrisi khusus ya di padinya, di tanaman itu, di dalam proses pertumbuhan padinya. Dan beras fortifikasi aja, ada yang biofortifikasi, itu sejak dalam tanam, atau beras fortifikasi, beras yang ditambahkan ketika sudah dipanen ya, lalu kemudian digiling dan lain sebagainya, dan itu sengaja ditambahkan melalui proses teknologi pangan yang sudah dikenal di seluruh dunia, dengan menambahkan zat-zat penting bagi tubuh tadi yang saya sebutkan, asam folat, zat besi, vitamin-vitamin ya, B kompleks utamanya, B1, B3, B6 dan lain sebagainya lah. Nah, harganya lebih mahal daripada beras biasa ataupun beras premium bahkan ya. Namun ketika ada label yang dijual di pasaran ya dengan beras fortifikasi, ternyata ketika dicek mutunya itu nggak sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harganya mahal, udah mahal, kandungannya nggak ada. Sama
aja seperti beras biasa. Itu istilahnya itu ada pedagang-pedagang, ada produsen-produsen nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dengan merugikan konsumen tentu saja. Mereka membayar dengan jumlah uang yang besar, yang banyak, tapi kandungan gizinya sama aja sama beras-beras biasa. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini ya? Silahkan di layanan telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, nanti kami kembali di sesi yang pertama.

Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk

Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti

0: pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Alimuso,
4: Mas Lukman,
3: kabar sehat ya Pak?
4: Mendengar RRI.

0: Alhamdulillah.
1: Pak, bagaimana tanggapan dari Perpadi, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
0: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan, ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
1: ya,
0: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kan?
1: Ya.
0: Pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan, kan gitu kan, oleh aparat pemerintah tentunya, gitu, karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan, kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan, pasti begitu kan. Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan, tindakannya ya tadi itu. Ya, kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut, kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama. Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang. Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu, kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali sekarang ini, kan harga gabah naik terus. Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200. Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
1: fortifikasi.
0: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu. Gitu. Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja, karena harganya kan tidak ditentukan, kan, tidak ada HET, meskipun
1: bukannya ada, Pak, ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
0: Nah, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus, bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga, kan. Ya, kalau terlalu mahal ya harus ditegur, kan gitu. Harus ditegur. Kenapa terlalu mahal? Kembali tadi, kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegur, kan? Ditegur satu, ditegur dua. Kalau tetap melanggar, ya cabut. Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
1: Ya. Baik.
0: Jadi sebenarnya kita semua sadar, menyadari, pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia, itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kewenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan, masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu. Nah, ini yang harus disosialisasikan, betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan, tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Ini yang justru yang harus menjadi perhatian.
1: Iya.
0: Maka dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri, bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kewenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi.
1: Iya, tapi kalau tujuannya untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
0: Iya, iya.
1: Artinya tidak terjangkau itu untuk masyarakat menengah ke bawah.
0: Betul. Jadi ada dua, saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi.
1: Okay.
0: Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan, jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak bagi masyarakat biasa itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena saya sudah dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu. Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin. Minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
1: Baik.
0: Jadi bukan hanya beras saja. Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain yang premium nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang gitu kan.
1: Pak, terakhir mungkin itu, singkat saja Pak Sutarto, beras fortifikasi yang sudah tersimpan lama apakah terjadi penurunan kualitas Pak?
0: Tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
1: Okay.
0: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan. Maka dari itu lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting gitu.
1: Baik.
0: Pengawasan sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
1: Baik.
0: Tetapi secara untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik,
1: baik.
0: Fortifikasi
1: ya.
0: Untuk bantuan sosial,
1: ya.
0: Untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik
1: ya.
0: Untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
1: Baik.
0: Anemia ini
1: ya.
0: Kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
1: pakai beras ini ya.
0: Ada yang menderita anemia juga gitu.
1: Baik.
0: Jadi ini hal seperti ini
1: ya,
0: yang harus
1: diperhatikan. Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Amin.
2: Iya, jadi sejarah dari beras fortifikasi itu sudah ada sejak 1940-1950-an. Dulu namanya enriched rice, beras kaya ya. Rekaya akan gizi maksudnya, yang ditemukan oleh salah seorang pakar pertanian dari Filipina, Dr. Juan Salcedo Jr. Jadi menambahkan beberapa esensi yang dibutuhkan oleh tubuh ke dalam tanaman padi. Tujuan utamanya apa? Memberikan vitamin, nutrisi kepada bayi malnutrisi, mencegah kematian anak ya, atau bayi, angka kematian bayi dan penderita beri-beri ketika itu. Jadi tujuan utamanya adalah menyehatkan masyarakat. Nah, kalau untuk stunting, ini tepat sekali sebenarnya. Oleh karena itu, pada beberapa waktu yang lalu, dari BGN itu juga mengatakan, Kepala BGN, Sudaryono, menyetujui usulan penggunaan beras fortifikasi untuk MBG. Karena kalau tujuannya adalah menurunkan angka stunting, maka yang cocok sebenarnya adalah beras fortifikasi. Tapi kalau di pasaran itu, harganya itu dari harga 18 ribuan lah ya. Jadi memang berasnya itu lumayan mahal lah, beda dengan beras-beras medium dan lain sebagainya. Tapi temuan di lapangan ada yang menjual sampai dengan kisaran 22 ribuan. Yang tertinggi bahkan sampai 42 ribu rupiah per kilogramnya. Tidak main-main. Sementara kandungannya tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan pemerintah soal beras fortifikasi. Jadi ya merugikan masyarakat tentunya. Baik, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ada Pak Arman di Samarinda. Pak Arman, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bu Utman.
2: Dengan Fajar nih, Pak Arman.
3: Oh, Bu Fajar.
2: Iya.
3: Oh, maaf.
2: Selamat
3: dini hari, Bu Fajar. Iya,
2: silakan, Pak Arman.
3: Oke, salam sehat. Merdeka, Bu Fajar.
2: Merdeka.
3: Oke, kita ini sudah merdeka 81 tahun. Masih aja banyak yang gak jujur-jujur. Aduh, luar biasa. 85% ya tadi ya.
2: Iya, 80%.
3: Aduh, dioplos lagi. Jadi memang susah itu, Bung Fajar. Mencari orang jujur itu susah. Zaman sekarang ini. Di semua lini. Jadi, ini kan saya fokusnya ke oplosan tadi ya.
2: Iya.
3: Sebenarnya oplosan itu gimana ya? Mereka itu kan perlu modal banyak juga itu, Bung Fajar.
2: Oh iya.
3: Otomatis mereka kan pengen untung banyak juga. Bukan hanya minyak goreng aja yang dioplos, bahkan takarannya kurang.
2: Nah,
3: Itu mungkin timbangannya bisa diuji juga itu, timbangannya itu, Bung Fajar.
2: Beratnya ya.
3: Nah, iya, harus diuji itu. Karena harganya mahal, di samping dioplos itu bisa kurang. Saya nggak menuduh sih, cuman ya diuji lah timbangannya itu, apakah timbangannya dimainkan atau memang sengaja dikurangin timbangan apa berasnya itu.
2: Iya.
3: Nah, itu kalau di Kaltim itu beras yang super, yang berkualitas itu namanya beras susu, Bung Fajar.
2: Beras susu,
3: iya, kadar gulanya rendah. Itu mahal,
2: itu bagus tuh buat menderita diabetes tuh berarti.
3: Iya, di sini itu di daerah Kukar. Pengembangannya paritas itu, saya lupa namanya apa, yang jelas itu diburu-buru oleh masyarakat sini, cuma jarang ada yang apa yang nanam, sedikit aja. Nah itu beras susu namanya. Oh, itu kualitasnya nomor jempol di sini.
2: Tapi harganya yang lumayan.
3: Ya lumayan. Kedua itu beras Krayan. Nah, yang ketiga baru beras Mayas. Yang lain-lain itu di bawahnya.
2: Oh gitu. Nah,
3: saya punya usul nih Bu Fajar, mudah-mudahan didengar ini. Ini untuk yang grade di stunting itu ya.
2: Iya.
3: Di stunting itu untuk menghapuskan stunting itu mudah sebenarnya Bu Fajar. Konsumsi aja di balita-balita itu posyandu atau lansia kah atau apakah, itu diberi diolahkan bubur kacang hijau atau kolak, itu dibuatin sarang walet atau sarang seriti. Itu untuk menggenjot agar supaya stunting itu musnah dari bumi Nusantara. Itu praktik jitunya, saya kasih masukan.
2: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari. Terputus Bu Ria, Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Wong Bagus. Tuh,
2: ya, selamat dini hari.
4: Kata saya ini kalau didengarkan lewat telinga saya kurang jelas ini Mas Wajar.
2: Oh, kalau di HP.
4: Iya, kalau di loudspeaker sih ini nggak tahu sih ini kenapa kok nggak data pendek. Ini prinsip saya seperti ini aja Mas Ajar. Dulu waktu keluar beras yang mungkin saya belum ada ya, yang 1940 itu sampai sebelum ada saya. Ingat saya itu berasnya itu padinya itu sama sekali tidak ada pupuk atau rebuk bahan kimia, sama sekali tidak ada Mas Ajar. Ya itu yakin betul itu nggak ada, jadi cuman kotoran sapi, jerami bosok atau ya rebuk-rebuk yang lainnya, itu terus terang saja saya bicara padanya itu. Terima kasih.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matulis, semoga selamat dini hari Pak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Matoli.
5: Berat sertifikasi. Tapi teknologinya ditemukan dari Filipina ya tahun 1940-50 ya.
2: Iya, tapi tujuan utamanya sebenarnya untuk menurunkan angka beri-beri yang tinggi ketika itu di Filipina, sama kematian balita atau bayi. Tapi kemudian terus berkembang dari peneliti dari seluruh dunia mengembangkan, dan akhirnya dikenal adalah beras fortifikasi yang ada saat ini, termasuk juga di Indonesia.
5: Dulu kita sebelum ini ada istilah fortifikasi benih unggul yang berapa, itu kan ada keluar yang IR berapa gitu ya. Sekarang baru kebuka di pikiran kita ada kategori istilah fortifikasi. Entahkah ini ditanam waktu padi itu ditanam atau setelah panen jenisnya premium, tetapi diubah lagi pakai campuran vitamin, terserah lah. Cuman yang mau kita katakan, jangan nanti itu jadi bancakan, jadi monopoli kartel, sehingga harga di pasaran itu yang tadinya masih dapat 15.000 atau apa premium dan itu naik ke 22 karena dipaksakan supaya dipotifikasi.
2: Ya itu dia yang ada. Jadi sekarang yang ada itu adalah seperti itu Pak Matoli. Jadi dengan bungkus di beras itu ada embel-embel fortifikasi, produsen yang menjual beras itu menjual ugal-ugalan. Dari harga yang ditetapkan pemerintah untuk beras fortifikasi itu antara Rp17.500 hingga Rp18.000 dari Mentan, dari Kementan. Kemudian ditemukan di lapangan itu ada yang menjual Rp22.000, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi Rp42.000 per kilogramnya. Jadi ketika dicek kandungannya bukan beras fortifikasi, nggak ada zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti B kompleks dan lain sebagainya itu, gitu loh Pak Matoli.
5: Iya, ini kan sudah melanggar hak asasi manusia bagi kita masyarakat.
2: Iya, rugi banget tuh.
5: Iya dong, karena memang kalau memang sekalian ya memang tidak hanya, menurut saya ini Bu Fajar ya, tidak hanya beras aja yang dikategorikan fortifikasi. Minyak goreng pun ada kelas-kelasnya kan begitu. Akhirnya ngikut, ngikor. Terus apalagi mau kita bilang, bensin, dulu Pertalite, baru Pertamax, di atasnya ada Dexalite 92 dan 92. Itu kan sebenarnya sama dia cairnya kan,
2: yeah.
5: Tapi ketika mengalami proses filtering, filtering dia menghindari polutan, oktan, yeah, naik dia kan, akhirnya yang beli siapa? Karena kemampuan masyarakat lebih suka yang premium punya tadi, Pertalite dan Pertamax. Kejadian ini di beras juga kan, jadi kita nggak ngerti pemerintah ini, negara ini bagaimana ya dengan
2: pengawasannya ya,
5: fasilitas-fasilitasnya apa ya, seperti di Bulog ada, saya nggak tahu bagaimana di Bulog menjelaskan ini, Kementerian Pertanian menjelaskan ini ya, pedagang pasar menjawab ini. Kalau misalnya dibenarkan untuk membancak atau memonopoli seperti ini, ya ini namanya oplos yang buka-bukaan ini, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Kan sudah, kalau sudah dihapus kan ditipu masyarakat, berarti udah kejahatan kriminal kan, Bung Panjar?
2: Iya.
5: Jadi sederhananya kita jangan dulu beras lah. Mungkin berikutnya nanti akan ada 4-5 sempurna, seperti sayuran lah, fortifikasi lah, buah-buahan yang difortifikasi lah, ikan, daging segar, ayam, dan sebagai kebutuhan pokok yang lainnya akan difortifikasi. Hanya untuk ngambil-ngambil, bancakan-bancakan seperti ini.
2: Oke,
5: okay, baik. Mudah-mudahan ini didengarkan lah sama Pak Prabowo.
2: Okay.
5: Pak Prabowo sekarang kan lagi jalankan AMBG untuk difabel, Ibu Amin, dan sebagainya. Jangan jadi bancakan lah kalau memang itu. Dan yang di pasaran jadi hilang yang premium-premium.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Ahmad Ali. Waalaikumsalam. Itu juga di menerima usulan bahwa MBG, BGN menerima usulan agar tidak terjadi kelangkaan beras premium atau beras lainnya di pasaran, menerima usulan akan menggunakan beras fortifikasi. Lalu tadi Pak Matri mengatakan kalau Bulog gimana? Bulog menyiapkan dan sudah mengusulkan juga penyediaan beras premium fortifikasi dengan mereknya itu Forfit. Jadi beras yang kaya akan nutrisi lah, vitamin A, vitamin B kompleks, asam folat, zinc ya, semuanya. Sehingga yang mengkonsumsi itu harapannya kebutuhan gizinya itu terpenuhi dari nasi dulu aja. Nasi sudah terpenuhi sehingga tinggal dikasih lauk pauk sama sayuran aja untuk menambahnya, sehingga pemenuhan gizi seimbang untuk anak-anak yang membutuhkan, terutama untuk yang stunting. Kalau tujuan dari MBG itu adalah menurunkan angka stunting, akan tercapai dengan optimal, dengan maksimal bahkan ya. Dari Buria di Tebet, halo Buria.
6: Halo juga, selamat malam dini hari, Bung Fajar,
2: iya,
6: serta semua kru yang lagi tugas, Abie, Jaran, dan Irfan ya.
2: Iya.
6: Salam sehat semua. Ini temanya, ini juga ya, membongkar mafia gizi, skandal penipuan beras, fortifikasi atau beras dengan tambahan vitamin dan mineral lainnya, begitu ya, Bang?
2: Iya.
6: Memang, dari analisis masalah ini kan ada manipulasi gizi, uji laboratorium menunjukkan sebagian besar sampel beras berlabel fortifikasi yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI, begitu ya, Bang Fajar?
2: Iya.
6: Terus ada lagi eksploitasi harga. Harga ini kan juga melonjak jauh, melampaui biaya tambahan produksi fortifikasi yang semestinya. Ada kerugian semestinya apa? Praktik ini merugikan konsumen secara finansial dan mencenderai upaya perbaikan kesehatan masyarakat rantan. Begitu, Bang Fajar.
2: Iya.
6: Jadi, opininya yang akan solusinya ini, Bang Fajar, penegakan hukum tegas ya, Bang Fajar ya. Terus apa tuh transportasi pengujiannya, uji apa tuh, hasil uji laboratorium ini dari berbagai instansi perlu ya dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat tidak resah dan mendapatkan kepastian mutu. Apa yang Bang Fajar? Pengawasan rantai pasoknya. Itu saja, Bang Fajar. Semoga skandal dugaan penipuan beras ini, fortifikasinya atau beras dengan tambahan vitamin dan mineral ini yang dibongkar oleh Kementerian Pertanian. Begitulah, Bang Fajar.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih.
6: Salam sehat, salam tangguh.
2: Jadi tadi saya sempat kepikiran apa yang disampaikan Pak Matoli ya. Setiap ada perbedaan harga dari jenis komoditas, satu komoditas, entah itu bensin, tadi sempat disinggung, bensin itu kan ada kelas-kelasnya, ada yang Pertalite, ada yang Pertamax, Pertamax Turbo dan lain sebagainya. Ada selisih harga dari setiap jenisnya itu, ada celah untuk melakukan kecurangan di oplos. Minyak goreng, ada yang premium, ada yang subsidi atau minyak kita atau minyak-minyak lainnya. Kemudian ada celah di situ untuk dioplos dengan merek tertentu yang terlihat premium, padahal kandungannya itu tidak premium. Ada oknum, saya bingung juga kenapa selalu ada oknum yang memanfaatkan celah itu. Tidak hanya kualitasnya, tapi juga kalau kemarin minyak goreng itu sempat heboh adalah takarannya yang sempat disinggung oleh Pak Arman, beratnya itu tidak sesuai. Tulisannya misalkan 1 liter, ternyata ketika ditimbang nggak sampai. Ada tulisannya 2 liter, ditimbang nggak sampai. Sekarang ini ada beras. Beras itu ada macam-macamnya, ada berapa jenis dengan harga yang berbeda-beda, antara beras medium, beras premium, super premium, ada fortifikasi, ada fortifikasi premium, dan banyak lagi macamnya. Dan ada lagi sekarang ini memanfaatkan celah ini. Tulisannya fortifikasi, kandungannya B kompleks, vitamin, zat besi, zinc, vitamin A dan lain sebagainya. Pas dicek oleh Menteri Pertanian, 80%-nya, bayangkan. Enggak 1%, enggak 2%. 80%-nya jadi banyak produsen-produsen ternyata memanfaatkan embel-embel fortifikasi itu yang terlihat premium dengan menaikkan harga yang ugal-ugalan kalau boleh dibilang. Karena kalau dari standar pemerintah itu ada standarnya ya, harga eceran tertingginya juga ada kalau nggak salah untuk beras fortifikasi ini. Itu ada menjual sampai 42.000, bahkan ada temuan itu. Oh iya benar, 42.000. Jadi kisaran antara 90 hingga 130.000 rupiah per 5 kilo yang sebagian besar diketahui tidak sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia. Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
7: Ya, selamat pagi nih Ali, Mas Panjar.
2: Ya.
7: Salam tangguh.
2: Salam tangguh. Silakan.
7: Mas Panjar, terkait masalah apa fortifikasi ya, mafia tinggi. Nah ini kan terkait masalah supply, ya kan? Nah supply-nya itu kan dari mana beras ini, ya kan, beredar? Karena di situ kan sudah ada pengawasan ya, kan itu. Nah terkait masalah ini saya berharap kepada kementerian terkait dan pemerintah pusat, bukan hanya pada kemampuan Satgas Pangan sendiri dengan yang lain ya, tapi kita coba cari solusi baru untuk distribusi beras ini, ya kan, dibuat satu pintu saja, Mas Panjang itu.
2: Jadi bisa lebih selektif ketika sampai ke tangan konsumen karena filternya satu.
7: Iya, betul. Jadi satu pintu dia, misalkan melalui koperasi desa merah putih, ya kan. Nah luar itu nggak bisa, kan gitu kan. Nah, terus yang kedua itu kan,
2: tapi kalau iya lanjut silakan Marino.
7: Tidak apa-apa, gimana maksudnya?
2: Tidak apa. Jadi satu pintu ya filter. Jadi tidak ya,
7: pintu.
2: Kalau tidak melalui pintu itu dipastikan tidak layak untuk dikonsumsi karena belum difilter, belum diuji, gitu ya.
7: Benar. Itu pertama. Yang kedua, Mas Panjar, terkait masalah 15 merek tuh, ya kan? Nah, 15 merek berdasarkan informasi jejak digital media-media nasional. Nah, 15 merek itu kan nggak dipublis tuh secara keseluruhannya.
2: Harusnya dipublis.
7: Seharusnya dipublis tuh, karena kan masyarakat sekarang ini kan sangat butuh keterbukaan informasi publik ya. Nah supaya masyarakat juga paham ketika misalkan beras itu beredar dia di
2: pasaran, di supermarket, minimarket gitu ya,
7: minimarket ataupun misalkan pasar tradisional. Nah bisa menjadi pelajaran buat masyarakat itu sendiri kan
2: ya, ya. Jadi bisa dihukum dalam terkutip oleh masyarakat untuk tidak membeli merek itu gitu.
7: Benar. Jadi untuk memutus mata rantai mafia gizi ini selalu ada celah ruang itu di supply pasokan, distribusi mata rantai itu harus diputus, Mas Panjang.
2: Jadi nggak terlalu panjang rantainya, biar satu pintu aja, gitu ya?
7: Iya, gitu.
2: Okay.
7: Jadi celah-celah itu tutup. Makasih, Mas Panjang.
2: Sama-sama, terima kasih.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ini menarik juga nih, usulannya. Mencegah praktek-praktek manipulatif, jadi rantai pasoknya itu kalau bisa dipersempit, jangan terlalu panjang, birokrasinya jangan terlalu banyak pintu, cukup satu pintu saja. Jadi kalau nggak keluar lewat pintu itu, otomatis tidak layak untuk dikonsumsi karena belum selesai dites ya secara laboratorium, kandungan gizi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu sudah sebenarnya sih, karena sebelum akhirnya itu beras dipasarkan itu perlu adanya dari BPOM ya, untuk diuji kandungannya apakah sesuai atau tidak. Lagi-lagi nih, kalau satu pintu pun ya gimana, sistemnya bagus tapi sumber daya manusianya itu kalau bisa ya jangan mencari celah keuntungan pribadi ataupun kelompok gitu. Jadi mau lolos enggak wani biro gitu, jangan sampai seperti itu ya. Kalau gitu ya sama aja di pasaran ketika masyarakat membeli, dikonsumsi ternyata enggak sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita kembali lagi di sesi yang kedua nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Seorang penyandang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansari, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Muhammad Aulia Ansari menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
2: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SWPG menerapkan cara lain agar siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi.
1: Tahu mau, jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk pauk.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPBG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka.
2: Makan. Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: kreatif bangsa.
1: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
2: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
3: Waktu diminta rumusan, maksud dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusan kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
4: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan

Andreas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya.

pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi, skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilatadi. Pak Andriono, Mas. Kabar sehat ya, Pak Andriono ya?
2: Alhamdulillah, bagaimana Mas Lukman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, tapi agak miris juga nih Pak Andriono mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriono menyikapinya ini?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
1: Yeah.
2: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
1: Yeah.
2: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah, ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan. Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus menerus mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya kalau Pak Amran sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu, Mas.
1: Menteri Pertanian sih.
2: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
1: Iya, iya.
2: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
1: Iya, Bappenas.
2: Nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil, karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal, dan ternyata standar mutunya

0: Betul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu apa namanya, perlu apa, perhatian kita semua ya. Karena bagaimanapun juga pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi ya. Nah, tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan, karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan apa istilahnya itu ya, untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, yeah. Di mana sudah mengandung berbagai zat atau nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang harganya tentu saja lebih tinggi. Nah, ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium.
1: Iya.
0: Saya pikir itu anunya, Mas. Baik. Kira-kira ya. Persoalannya.
1: Iya, Mbak Andriana, kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
0: Nah, ini tentu saja sesuai dengan yang apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bappenas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan, tentu saja penipuan ya. Dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya ya. Dan harganya, dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin mungkin beras apa istilahnya itu beras SPHP terus kemudian disebut itu berarti melakukan penipuan, Mas. Nah, itu ada hukumnya sendiri, saya sendiri bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas, karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah, kita kembali lagi maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya, Mas.
1: Iya.
0: Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian, dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan konsumen makanan yang bergizi. Dalam arti ya, walaupun dia hanya makan nasi saja, itu sudah ada yang gizinya tinggi.
1: Kenapa nah, tidak ini masuk ke beras premium saja, Pak? Jadi tidak terlalu banyak pilihan ini, Pak Andriano.
0: Beras, justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium, padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium, dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium, masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu, Mas. Nah, ini yang menurut saya perlu terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium. Ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
1: Ini sampai 42 itu, ribu temuannya.
0: Nah, itu berjelas itu setelah dicek ternyata tidak sesuai, Pak Amran boleh marah itu. Karena apa? Karena selain harganya tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya gitu. Ya,
1: saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya, karena kan ini harus di laboratorium ya, Pak Andrion, ya, untuk bisa mengetahui.
0: Beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium, dan tentu saja ini regulasinya itu sangat tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappenas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu diperhatikan berbagai kementerian, Mas, atau lembaga.
1: Iya, baik.
0: Kita... Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya. Ini juga sementara ini masih ya kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah

0: harganya terlalu tinggi, lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi, ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
1: Baik, ya Pak Andriana, kalau tadi Pak Arianto, mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi, dan ketika ada temuan ini tidak sesuai standarnya bagaimana?
0: Iya, jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang sampaikan, itu dilihat dulu, mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar, berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya, yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau. Kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning, tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya Mas untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
1: Artinya karena, di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada?
0: Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf, di pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras premium. Tapi seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah kemungkinan yang saya duga ini Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan, sehingga beliau marah, sehingga tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu Mas.
1: Baik, artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup saja itu Pak Triyono, silakan.
0: Memang betul Mas Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh, mohon maaf, masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat, bisa memenuhi mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya. Dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini, tapi kembali lagi, ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya itu beras yang istilahnya itu beras medium, premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras premium, karena ada proses yang tambahan tadi Mas, itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu Pak.
1: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu, untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
0: Nah ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional beliau bisa melakukan kebijakan itu, Mas. Dan tentu saja apa namanya, kalau 80% istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri, Mas. Dari apa produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya? Beras yang diberi vitamin lah kira-kira gitu, Mas. Tidak hanya beras yang diberi vitamin tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan mikro, kan kita tahu bahwa masyarakat kita ini terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah, itu dihasilkan oleh beberapa produsen, tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu, Mas, ya kan? Kalau kita tahu ya. Nah, ini termasuk SPHP atau apa beras premium atau apa namanya beras yang kalau saya katakan rendah itu nggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada, dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium, kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar kok, sebagai regulator beliau bisa itu melakukan itu.
1: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium yaitu sekitar Rp14.900 per kilogramnya.
0: Iya,
1: Pak Andriono.
0: Betul, betul.
1: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
0: Apakah itu
1: penambahan gizi ini masuk akal tidak, Pak, dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga Rp20.000 sampai Rp42.000?
0: Ya, tentu saja di sini seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah vitamin tadi, vitamin tadi itu jelas memerlukan biaya. Dan nah ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu maaf saya agak batuk. Jadi yang namanya penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium, itu kan harapan pemerintah. Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu alasan mereka bisa lakukan.
1: Gitu, Mas. Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
0: Betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
1: asam folat,
0: isinya. Nah, itu asam folatnya itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak juga perlu mengetahui itu, sehingga kalau memang mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
1: Iya, baik. Mungkin ada efek sampingnya tidak, Pak Andre? Nah, kalau kita konteksnya bicara tadi ya, beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
0: Iya, Tuh, maaf. Silakan, Mas.
1: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan, ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini?
0: Iya, harapannya tentu saja Mas, pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada rakyatnya. Nah, ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi, dan itu sudah di SNI-kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di kalau kita dari gabah itu ditumbuk, Mas, ya enggak?
1: Iya.
0: Tapi kan di beras itu dengan sistem rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah, inilah yang perlu ditambahkan lagi. Nah, inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah, kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan. Tapi kalau harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah, kira-kira gitu. Nah, kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek, saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali. Untung saya tidak kuntet tidak stunting, Mas.
1: Dan itu alami ya, Pak, ya. Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
0: Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman waktu itu kalau seingat saya itu tahun 67-69 lah, kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu, tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah, di Amerika sana itu makanan kuda, Mas, sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
1: Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi, pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
0: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Papanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan, dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Pak Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
1: Baik, ya. Pak Andriano, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu.
0: Terima kasih, Mas.
1: Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriano Kila tadi.
2: Ya, pendengar, itu tadi soal beras fortifikasi yang harusnya berisi berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh, vitamin, banyak vitamin ya, vitamin A, zinc, asam folat, vitamin B kompleks, itu meliputi B1, B3, B6 dan juga B12. Juga banyak lagi vitamin-vitamin lainnya. Tergantung dari perkembangan penelitian dari setiap negara. Mungkin yang dibutuhkan oleh negara di benua Afrika misalkan, di satu negara di benua Afrika itu membutuhkan zat yang mengatasi angka kesakitan anak dari kasus penyakit endemik di sana. Kalau di Filipina ketika ditemukan beras ini, ketika itu merajalela penyakit beriberi sehingga membutuhkan vitamin B. Nah, di Indonesia ini stunting. Nah, di Indonesia juga dikembangkan beras fortifikasi yang secara menyeluruh bisa meliputi esensi yang dibutuhkan oleh anak untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Tapi di saat ini baru akan dilakukan karena pada tanggal 31 Juli ya, akhir Juli 2026, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyetujui usulan penggunaan beras fortifikasi untuk program makan bergizi gratis. Maka ini dinilai dapat menempatkan Perum Bulog sebagai penyangga stok untuk mencegah kelangkaan dan gejolak harga pangan di daerah. Itu satu. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan tujuan utama dari makan bergizi gratis ini. Itu soal beras fortifikasi, informasi terkininya ya. Jadi ternyata akan digunakan untuk program makan bergizi gratis yang BGN sudah menyetujui akan menggunakan itu sehingga bisa mencegah kenaikan harga beras di pasaran, kelangkaan beras dan lain sebagainya. Yang memproduksi Bulog sudah mengatakan siap untuk memproduksi beras fortifikasi ini. Sementara kalau dari topik kita pada dini hari ini, Menteri Pertanian menemukan di sejumlah pasar hampir temuannya itu dari beberapa sampel yang dilakukan pengecekan laboratorium, 80% sampelnya itu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia soal beras fortifikasi ini. Sementara harganya di pasaran itu bervariasi dari yang 18.000, 19.000, lalu sampai dengan yang lebih ekstrim lagi temukan adalah Rp42.000 per kilogram. Jadi sejatinya beras fortifikasi ini memang harusnya dikonsumsi oleh masyarakat yang justru untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-harinya itu kurang. Jadi cukup dengan misalkan tempe, sayur, nasi. Dengan beras fortifikasi, angka kecukupan gizinya itu sudah terpenuhi. Atau nasi, telur, sayur gitu ya, sudah terpenuhi. Karena dari nasinya sendiri sudah banyak kandungan gizi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Harusnya seperti itu. Sayangnya harganya lumayan mahal ya. Akan lebih baik kalau memang untuk program makan bergizi gratis ini menggunakan beras fortifikasi ini. Karena dari berbagai penelitian juga beras yang merupakan makanan pokok ini ketika mengkonsumsi beras atau nasi putih ya, seringkali kandungan vitamin dan mineralnya itu hilang ketika dalam proses penggilingan padi. Sebagai nutrisi pentingnya itu hilang. Nah, ada yang dikenal dengan istilah hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Sebenarnya kita sudah makan nih nasi, sayur dan lain sebagainya, tapi kok kayak masih lapar aja gitu ya. Hidden hunger karena mungkin saja sejumlah nutrisinya itu yang kita konsumsi, beras yang kita konsumsi itu sudah kebanyakan hilang. Baik, silakan Anda bisa berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini. Ada Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Kopi Pro 3.
2: Iya, silakan Pak Nanang.
3: Ya, ini kan sudah aneh-aneh lagi ini Mas Fajar. Ya ini kan harus kita kita telaah pagi ini wewenangnya dulu siapa yang mengeluarkan dan mengelola beras fortifikasi ini. Ini kan BGN atau siapa ini Mas yang mengelola ini?
2: Enggak, perusahaan-perusahaan swasta untuk beras-beras yang di pasaran, yang di warung, di minimarket dan lain sebagainya.
3: Kalau swasta,
2: kalau untuk BGN ini baru akan memulainya nih. Jadi dari tanggal 31 Juli kemarin itu sepakat bahwa nantinya beras fortifikasi ini akan dikelola untuk BGN-nya itu dari Bulog. Bulog akan membuat beras fortifikasi untuk kebutuhan MBG sehingga kebutuhan gizi masyarakat dan untuk anak-anak utamanya bisa terpenuhi.
3: Ya, ini kan terkait dengan BP POM ini kan Mas, kalau ada oplosan beras fortifikasi ini kan ya kenapa bisa terjadi semacam penipuan beras fortifikasi yang katanya mengandung vitamin dan mineral, tetapi ternyata tidak seperti itu kan, penipuan kan. Bisa terjadi ini BP POM-nya kan, kenapa bisa dikeluarkan izin beras fortifikasi penipuan itu oleh BP POM, sedangkan itu maksud saya itu kok bisa, itu maksud saya jadinya permasalahan dalam instansi pemerintah BPOM ini kepada memberikan izin untuk beredar kepada pihak swasta itu mendistribusikan beras fortifikasi yang oplosan atau penipuan ini, itu Mas Fajar.
2: Ya, harus ada yang tanggung jawab, maksudnya gitu.
3: Ya, BPOM ini kan sudah badan resmi pemerintah kan, yang apa namanya, yang memantau, memonitor, bahkan memberi izin untuk supaya produksi-produksi maupun dari apa saja produksi yang beredar di Indonesia, ya yang berwenang itu mengeluarkan izin itulah BPOM tadi.
2: Oke, baik. Itu aja, Pak Danang? Oke.
3: Ya, maksud saya, ya alirannya ini BPOM-nya ini yang kalau tidak ada izin dari BPOM kan jelas kena razia kan? Razia, kena razia entah Pol PP atau badan apa yang dari di daerah-daerah kan, sebagainya macam. Jadi ini yang harus dibersihkan instansi pemerintah BPOM ini, tidak boleh ada polusi atau kok apa di sana macam suapnya, sehingga keluarlah ya diberedarlah itu beras fortifikasi itu yang penipuan tadi, oplosan tadi. Pemerintah saya harapkan Bapak Presiden Prabowo atau Menteri Pangan dan Gizi ini ya, terkait ya dengan BPOM ini harus membersihkan betul sampai ke akar-akarnya, karena ini sudah persistem, sudah sifatnya masif, sudah anu ini.
2: Baik. Terima kasih.
3: Yang baru BPOM ini.
2: Iya, baik. Terima kasih, Pak Danang.
3: Banyak produk yang seperti
2: baik.
3: Malah itu seperti dari
2: malah
3: itu kan banyak sekali terjadi.
2: Baik, Pak Danang. Iya, terima kasih.
3: Terima kasih, Bung Fajar. Jangan lupa kopinya.
2: Terima kasih, Pak Danang. Untuk perizinan pangan, salah satunya aja ya, pangan tuh ya, kosmetik, pangan itu salah satunya aja BPOM. Setiap produk di Indonesia itu biasanya kan ada sertifikat halalnya juga, itu dari MUI. Salah duanya, salah tiganya badan standar nasional untuk mengeluarkan izin SNI resmi untuk beras fortifikasi. Jadi ada banyak yang terlibat untuk proses sebuah pangan itu bisa dibeli oleh masyarakat dan dikonsumsi. Pintunya banyak nih, ada perizinan pangan segar asal tumbuh atau PSHT. Ini dari OKKPD di Kementerian atau Badan Pangan Nasional. Nah, itu banyak tuh, dan Kepala Bappanas juga mengatakan memastikan pencabutan izin edar dan larangan peredaran serta langsung memproses hukum bagi produsen beras fortifikasi yang terbukti dari temuan-temuan Menteri Pertanian, temuan-temuan tersebut yang terbukti tidak memenuhi standar gizi hasil laboratorium. Dari sampel yang diuji, 80%-nya tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan. Jadi tidak hanya BPOM saja. Dari Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, silakan.
4: Halo Pak, terima kasih Mas Pak Cedro.
2: Iya.
4: Ya Allah, kangen
2: Pak Cedro. Kemana aja nih pada sini? Sehat ya?
4: Pak Cedro selalu sehat ya.
2: Amin, Pak Doni juga ya, sehat ya.
4: Alhamdulillah suaranya tetap keren.
2: Amin, terima kasih. Silakan Pak Doni.
4: Kita masalahnya sama tanya ya Mas ya. Bagaimana untuk orang awam seperti saya itu untuk menganalisa atau memahami kalau beras ini sudah
2: beras fortifikasi atau tidak gitu?
4: Ya.
2: Nah, itu dia. Sama halnya dengan kita tidak pernah tahu, masyarakat tidak pernah tahu minyak premium sama minyak biasa misalnya.
4: Seperti itu.
2: Sama halnya seperti bensin yang Pertalite atau bensin yang Pertamax Turbo atau yang sebagainya, kandungannya sama. Nggak ada, kita nggak bisa sebagai konsumen. Kita dipastikan hanya bisa membelinya sesuai dengan informasi yang kita baca di produk yang kita beli, di kemasan.
4: Kadang-kadang kalau beli beras itu kadang-kadang ada di marketplace-marketplace terdekat ya.
2: Apalagi marketplace yang kita tidak baca, tahu-tahu datangnya beda.
4: Kayak itu, kayak apa?
2: Oh ya, dan harusnya setiap, jadi itu bukan tugas masyarakat sebenarnya untuk mencari tahu. Jadi harusnya masyarakat dilindungi sebagai sebagai masyarakat, sebagai hilirnya terakhir ya, rantai terakhir dari sebuah produksi barang ataupun jasa, itu hanya harusnya tidak. Urusannya tidak di situ. Kita hanya bisa membeli dan konsumsinya aja. Jadi semua barang harusnya sudah aman untuk dibeli dan dikonsumsi, baik itu kosmetik, obat-obatan maupun pangan atau makanan ataupun minuman. Gitu, Pak Doni. Jadi seharusnya kita emang kita nggak tahu ya, susah juga bedain misalkan minyak premium sama yang enggak gitu.
4: Masalahnya gitu loh mas, kalau menurut saya, kalau saya sendiri ya, saya dan sebagai orang awam, saya belinya sudah ada di Indomaret. Terus Maret beras itu tadi sudah standar, menurut saya sudah bagus yang buat saya. Tapi kalau masih ada hal-hal tersebut yang ada di beras itu tadi, ya bingungnya saya di situ bagaimana saya mengambil minyak.
2: Iya, jadi itu dia masalahnya. Mungkin kalau dari minyak goreng misalkan kalau yang premium itu biasanya bisa 2-3 kali pakai, tapi kemudian kok cepat keruh, cepat hitam gitu ya. Kalau dari massa atau berat itu mungkin bisa kita timbang, tapi kalau dari kualitasnya agak susah juga sih, Pak Doni. Iya, sama-sama berasnya. Oke, baik, makasih. Yo. Sama-sama. Terima kasih Pak Doni, Pak Awe di Sidoarjo terakhir ya. Pak Doni, silakan. Pak Doni, Pak Awe di Sidoarjo.
5: Pak Awe.
2: Iya.
5: Selamat dini hari.
2: Silakan.
5: Pengalaman sedikit dulu saya benar-benar tidak tahu.
2: Fortifikasi
5: seperti apa? Taunya hanya ada gumpalan kecil-kecil gitu ya.
2: Iya, karena sebutannya karena.
5: Terus okelah, ternyata beras ini aman dan sebagainya. Tapi yang saya cermati di dalam kemasan itu, seingat saya tidak ditulisi itu.
2: Tidak itu ditulisi waktu, ini beras fortifikasi gitu enggak?
5: Iya, awal-awal. Jadi yang mensosialisasi justru ini saya karena membeli di supermarket ya. Jadi yang mensosialisasi adalah
2: pelayan toko,
5: supermarketnya,
2: ya, pelayan toko. Jadi
5: dia pakai print-printan itu terus diberi penjelasan, berdasarkan ini harganya agak beda. Itu. Nah, sampai dengan sekarang pun rasanya kok saya juga nggak melihat dengan jelas gitu loh, misalkan ditulisi.
2: Ini beras fortifikasi gitu ya. Hanya mungkin kedar premium aja gitu misalkan gitu ya.
5: Iya, lebih cenderung menulis kepada premium atau biasa.
2: Mungkin sosialisasinya kurang sehingga walaupun ditulis fortifikasi juga bingung masyarakat apaan nih beras fortifikasi.
5: Nah, betul. Dan juga meskipun ada tulisannya, kadang-kadang tulisannya kecil sekali. Aduh, sampai mata-mata yang usia, penglihatan yang usia kayak begini.
2: Iya.
5: Ya.
2: Oke.
5: Mudah-mudahan lah ini ada segera bisa di, tapi sanksinya diperberat lah.
2: Yang
5: dulu timbangan nggak sama, nggak sesuai aja juga. Kok kayaknya sanksinya ya seperti itulah.
2: Oke, baik.
5: Mudah-mudahan ini bisa di.
2: Baik, terima kasih, Pak Le.
5: Salam tangguh.
2: Salam sehat, salam tangguh. Dan pendengar, terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama Pro3 RRI, juga sekaligus mensosialisasikan ya ada beras fortifikasi. Dan ternyata dari pada tanggal 31 Juli akhir Juli kemarin, Kepala MBG juga mengatakan akan membagikan atau beras fortifikasi ini akan menjadi bagian dari penyaluran makan bergizi gratis, sehingga tujuan utama dari MBG untuk menurunkan stunting itu bisa secepatnya tercapai, karena beras fortifikasi ini kandungan gizinya lebih daripada beras biasa. Sementara dari Bulog sendiri sudah menyiapkan beras fortifikasi yang akan juga menjadi salah satu yang menyalurkan ya untuk kebutuhan MBG ini, sehingga tidak terjadi kelangkaan beras, harga fluktuasi di pasaran soal beras dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Tercipta juga bahwa stunting di Indonesia sudah 0% ya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak sudah berinteraksi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Zahran dan juga Bung Irfan. Ini hari terakhir, waduh sedih juga nih. Teman-teman dari Bung Zahran dan Bung Irfan, bukan pendengar yang biasanya disapa di line telepon ya, ketika menghubungi Pro 3 RRI, Bung Zahran, Bung Irfan, besok-besok udah gak mendengar lagi nih disapa Bung Zahran, Bung Irfan. Terima kasih banyak sudah membantu tim di hari Pro 3 RRI, sehat selalu, sukses untuk kuliahnya. Salam buat teman-teman mahasiswa, sampaikan kabar juga untuk mendengarkan RRI, mendengarkan Pro 3 RRI juga. Untuk media pemberitaan, media berita ya, itu tidak semengerikan yang dibayangkan. Mudah-mudahan bisa diceritakan kepada teman-teman mahasiswa. Semoga enjoy dan memiliki ketertarikan di dunia pemberitaan ya. Setelah lulus lagi Universitas Nasional Pasar Minggu ya, teman-teman di Universitas Nasional Pasar Minggu. Terima kasih banyak Bung Irfan dan juga Bung Zahran dan juga tim Pro 3 RRI dan pendengar Pro 3 pada dini hari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 tahun anggaran 2026 Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer 0828 Sampang. Berikut laporan Alvin Nuari.
1: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Yenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim ASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
2: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut, kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada lima kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rumah kuarantin dan rehabus di desa Banyuwangi.
1: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMD Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
3: TMD ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
1: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim Lasef mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ciringgi, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim Lasef dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama Bu Guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu Guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Vogele Barter School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
9: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang berawal itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
2: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
3: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
2: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar $22 miliar. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar $44 miliar pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya.

0: tersebut telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
1: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
1: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi...

pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara.

0: dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program kerjasama ASEAN-Rusia 2026 sampai dengan 2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan antara ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana kemudian ini bisa menjadi peluang dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN termasuk juga Indonesia? Sejauh mana juga kelebihan yang dimiliki Rusia ini bisa diintegrasikan dengan kepentingan ASEAN, terutama juga kepentingan nasional Indonesia, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga perbaikan kualitas dan juga layanan kesehatan. Baik, kami sudah bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Arianto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Agus. Jadi strategis apakah kerjasama ini, terutama untuk Indonesia, Pak Agus?
3: Oke, kerjasama dengan Rusia itu dua hal yang penting ya, simbolik ya. Satu ya, bahwa Indonesia itu negara yang bebas aktif gitu. Itu yang penting di sini gitu. Yeah. Bahwa memiliki hubungan dengan Rusia itu artinya kan kita bukan aliansi dari negara manapun ya. Kita adalah negara yang menjunjung bahasa aktif. Itu yang sinyal yang harus dikirim pertama. Kemudian yang kedua ya, Indonesia itu menjadi bagian dari ASEAN kan gitu. Jadi sentralitas ASEAN itu secara simbolik itu ditunjukkan di sini gitu, karena Rusia itu menghormati ASEAN sebagai wilayah yang ingin menjadi driving force, menjadi sentral ya dalam kerjasama internasional. Nah, itu secara simbolik itu, tapi secara teknis mungkin tadi sudah disampaikan juga ya, bahwa kita memiliki opsi-opsi ya, untuk kebutuhan energi kita ya, juga untuk mungkin pengembangan-pengembangan yang lain ya, seperti PLTN ya, yang juga sudah muncul idenya gitu. Itu saya kira keuntungan-keuntungan atau strategisnya Rusia. Yeah. Dan yang kedua itu ya terkait ini perdagangan ya, kita jadi punya opsi ya, dengan karena Rusia itu penggerak dari Eurasia ya, Eurasia Union itu, kita itu memiliki opsi untuk mengembangkan pasar non-tradisional kita di Eropa Timur itu.
1: Ya, nah tapi kenapa hanya tiga sektor ini saja menjadi fokus utama, energi, pangan, dan juga kesehatan, Pak Agus?
3: Karena kan begini ya, kalau kita lihat ya jumlah perdagangan Rusia kepada ASEAN aja dibandingkan dengan Amerika itu kan sekitar mungkin 10% ya, masih kecil gitu, masih kecil. Jadi volume perdagangan ini kan baru akan ditumbuhkan. Kemudian yang kedua itu kan memang Rusia kan masih terkena sanksi Barat ya, gitu. Jadi masih ada hambatan-hambatan terkait dengan pembayaran ya, kemudian rute dari energi yang akan kita bangun dengan Rusia itu masih ada hambatan-hambatan di sisi itu gitu.
1: Jadi kalau dilihat dari kepentingan Rusia ini juga sebenarnya besar. Pertama, mereka juga ingin mencari pasar baru juga kalau begitu di kawasan ASEAN ya, Pak Agus ya.
3: Betul, kan kalau dengan Eurasia ya, tidak hanya Rusia saja ya, yang kita kan kita sekarang ini akan aktif beberapa dengan negara-negara Eurasia ya, beberapa waktu ini ya gitu, itu kita itu cenderung komplementer ya, mereka itu pasar di Rusia itu mereka memerlukan misalnya industri alas kaki gitu, di kita ini pasti banyak gitu kan. Nah, itu kan bisa masuk, kalau misalnya bisa masuk ke salah satu negara di Eurasia ya, itu bisa ke semuanya gitu.
1: Ya, nah ini kalau saya soroti soal energi ya, Pak Agus ya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia kan sebenarnya kan punya kepentingan paling besar sektor energi. Pertama, konsumsi energinya paling besar sebagai negara besar. Kedua, kita punya banyak sumber energi yang masih bisa dieksploitasi. Nah, ini kenapa harus melibatkan semua negara ASEAN, Pak Agus? Tidak hanya Indonesia dengan Rusia saja, misalkan begitu, yang lebih harus diperdalam.

0: kerjasamanya?
1: Oke, Indonesia kan harusnya sendiri kan ada kan yang
0: ya ada, ya.
1: Di Tuban itu kan,
0: ya, betul.
1: Gitu. Terus kemudian ada lagi apa namanya perusahaan apa PLTN tadi yang saya apa namanya sebutkan ya. Itu di mana Bangka Belitung ya kalau salah ya. Ada rencana di situ gitu. Jadi sebenarnya kan ASEAN itu punya kepentingan ya, terutama ini apa keketuaan ASEAN ini kan sekarang ada di mana Filipina ya. Yeah. Dan kemarin yang dari di deklarasi Kazan kan sebenarnya kan Filipina gitu. Jadi di sana yang kemudian ada deklarasi itu bahwa ASEAN itu menjadi apa namanya semacam hub ya untuk negara-negara ASEAN itu gitu. Jadi kerjasamanya tetap melalui ASEAN ada ya. Kemudian Indonesia sendiri juga melakukan pendekatan ya seperti Menteri AHY ya yang ya. Di sana terus kemudian melakukan diskusi-diskusi apa namanya secara detail gitu.
0: Ya, adakah keinginan Indonesia sebenarnya juga dari sektor energi ya, Pak Agus ya, untuk membantu juga negara ASEAN lainnya dalam memenuhi kebutuhan energi mereka melalui kerjasama ini begitu? Dibandingkan dengan Indonesia kan mereka lebih negara yang lebih kecil, kebutuhan energinya lebih kecil dan sumber energinya kan juga tidak sebanyak Indonesia, Pak Agus.
1: Iya, kalau dari kita lihat ya storage ini kan gini ya, yang akan dibangun oleh Rusia dengan apa namanya Indonesia di Tuban itu kan nanti kan storage-nya sangat besar itu.
0: Ya.
1: Tapi kan implementasinya kita masih menunggu karena itu kan saya baca itu kompleks ya terkait dengan teknologi yang digunakan di sana gitu. Jadi itu malah ada yang menyebut itu paling kompleks ya di dunia ini gitu. Apa namanya tingkat kompleksan untuk kilang minyak baru yang di Tuban itu jadi yeah. Yang melihatnya itu sebagai apa namanya kilangnya yang paling
0: yeah. Karena salah satu poinnya itu kan diversifikasi rute ini Pak Agus nih. Rute pasokan energi begitu kan?
1: Betul. Nah kalau diversifikasi rute kan begini, memang ASEAN memerlukan diversifikasi rute, terutama setelah kita melihat kenyataan di Selat Hormuz ini yang nggak selesai gitu kan?
0: Yeah.
1: Itu kan memang kita sudah pikirkan. Alternatifnya kan kalau ASEAN kan salah satunya juga ke Afrika ya, yang disampaikan oleh Singapura itu kan ingin ke Afrika dan kita itu kan juga punya kesempatan dengan Rusia. Cuma yeah. Masalahnya kan gini. Rusia itu dia masih ada apa namanya ban dari Barat ya gitu terkait dengan pembayaran ya dan sebagainya itu jadi masih ada hal teknis kecil yang harus diselesaikan gitu.
0: Ya jadi kelihatan ini memang kalau kerjasama dengan Rusia untuk alternatif rute pasokan LNG misalkan begitu, ini bisa makin lebih kuat lah karena Rusia kan juga bisa dikatakan sebagai salah satu negara kuat di dunia begitu kan Pak Agus?
1: Ya. Karena tadi kalau dari volume kita memang masih punya jarak jauh ya dengan yeah. dengan Amerika Serikat. Tapi dari simbol ini kan itu menunjukkan bahwa kita ini netral. Terus kemudian kita mau bekerja sama dengan Rusia gitu. Pengiriman Menteri Sugiono kemarin ketika di deklarasi Kazan kan tidak hadir ya ke sana yang hadir kan Sugiono bukan Prabowo gitu. Yang lain kan kepala negara itu Antony Blinken saya lihat juga apa hadir gitu. Itu kan menyiratkan dua hal ya. Walaupun mungkin dalam negeri karena ada kritik ya Prabowo terlalu banyak. Ke luar negeri gitu, tapi itu kan juga simbol juga bahwa Rusia ini penting ya bagi Indonesia gitu, tetapi pemerintah kita ini apa namanya masih punya hubungan yang kuat dengan Amerika gitu.
0: Ya, nah ini Pak Agus yang saya ingin tanya lebih lanjut ke Pak Agus ya, setiap langkah Rusia ini kan selalu menjadi perhatian dari Amerika dan juga negara barat lainnya begitu ya. Kerjasama dengan ASEAN seperti ini, itu sejauh mana juga bisa menjadi sorotan dan hambatan apa yang mungkin akan timbul, Pak?
1: Yang jelas kan begini, Amerika kan melihat Rusia ini kan deklarasi Kazan ini kan yang 2026 dengan ASEAN ya. Tapi sebenarnya 2024 sudah ada dengan BRICS ya. Yang salah satu isi poinnya itu adalah pembayaran non barat ya. Jadi didolarisasi kan di situ gitu. Yeah. Dengan mata uang dolar untuk transaksi. Itu kan bagi Amerika sudah diperhatikan bahwa yang bergabung di sini itu kan apa namanya orientasinya kan ke apa non Amerika Serikat.
0: Yeah.
1: Tapi kita dapat berkah dengan pengiriman Menlu Sugiono bukan Prabowo yang secara langsung ya di deklarasi Kazan kemarin gitu. Itu kan bisa dilihat dari dua sisi mata uang toh keuntungan bagi kita ya karena berarti kan Rusia melihat Indonesia melihat Rusia penting ya tetapi tidak penting ketika dengan Amerika Serikat kan gitu di sisi itu. Jadi tetap itu jadi perhatian dan juga Amerika juga menyadari bahwa apa namanya negara-negara yang bergabung dengan BRICS ini itu nggak bisa di stop untuk menggunakan mata uang non dolar.
0: Ya. Jadi karena Rusia punya kelebihan seperti di sektor energi, pangan, dan kesehatan, ini sebaiknya memang dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Indonesia begitu ya, bagus ya, dari kerjasama dengan ASEAN ini ya.
1: Menurut saya dibuka gitu, justru kalau sekarang itu sudah dengan ASEAN melalui Dewan Keamanan yang baru-baru ini, ya kita langsung masukkan, kemarin dengan Belarus ya, kita sudah masuk juga, terus kemudian sekarang dengan, kalau dengan Rusia kan sudah lebih dulu sebenarnya, tapi dengan Belarus kan sudah jadi pintu masuk untuk apa namanya ya industri-industri kita ya, alat kaki ya, terus kemudian kita juga karena kita kebutuhan pupuk juga tinggi, harga pupuk kita kan masih mahal, dan bahan-bahan apa namanya pupuk kan banyak dari Eropa Timur gitu, jadi kita bisa impor dari sana gitu, yang di kita tidak ada kan, ada tidak mematikan lokal gitu. Nah itu sebagai apa namanya keuntungan apa jangka pendek ya, secara langsung bagi Indonesia untuk mengatasi ya sekarang ini ya persoalan-persoalan yang ada di dalam ya, kita butuh pasar ya, tapi kita punya lain, kita juga punya peluang untuk apa namanya industri pertanian kita ini murah gitu, untuk bisa lebih kompetitif lagi gitu.
0: Ya baik, kalau begitu Pak Agus, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat pagi Pak Agus Arianto, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Arianto.
2: Catatan Peristiwa. Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti

0: pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
1: Program kerjasama ASEAN dan Rusia 2026-2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia bagi keuntungan Indonesia? Kita akan bahasnya dari sisi sektor energi nanti ya. Kami sudah bersama dengan Chief Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fabi, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Fabi Tumiwa. Jadi kalau bagi Indonesia kerjasama dengan ASEAN, Rusia dari sektor energi, keuntungan apa yang bisa kita ambil, Pak?
3: Yang pertama kan ini kerjasama ASEAN-Rusia ya.
1: Yeah.
3: Jadi juga harus dilihat di dalam kerangka ASEAN.
1: Yeah.
3: Tapi jelas bahwa kerjasama itu juga harusnya memberikan manfaat kepada kita. Kita tahu Rusia itu salah satu negara ekonomi besar ya, dan juga negara dengan sumber daya alam yang besar. Yang paling jelas kalau buat Indonesia hari-hari ini, kerjasama dengan Rusia itu semakin diperkuat paling tidak untuk tiga hal sih kalau saya lihat. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan ketahanan energi kita, khususnya energi fosil minyak. Kita kan hari ini impor ya 150 juta barrel gitu, dan kemungkinan apa yang sekarang itu ya. Tapi itu satu hal. Yang kedua, saya kira juga yang kerjasama dengan Rusia bagi Indonesia yang cukup kuat itu adalah akses pada teknologi pertahanan.
1: Yeah.
3: Ya, kita beli pesawat Sukhoi dan juga mungkin perangkat tempur yang lain. Nah, itu saya kira jelas. Dan yang ketiga, akses pada pasar Rusia juga. Ya, dengan saya lihat kita kan memang ingin mencari pasar-pasar baru. Mungkin selama ini kalau kita lihat perdagangan Indonesia dengan Rusia itu nggak terlalu, untuk dari Indonesianya ya,
1: yeah,
3: dengan Rusia itu kan tidak terlalu kuat. Nah mungkin kita juga melihat akses pasar ke sana. Dan yang dulu kalau saya tahu itu misalnya kita juga import gandum ya dari Rusia, karena kebutuhan gandum di dalam negeri kan juga cukup tinggi.
1: Yeah.
3: Nah itu paling tidak, jadi tiga, energi, pertahanan, dan perdagangan.
1: Tapi kalau dari sektor energi ya, Pak Fabia, kalau kita lihat ini kan Rusia bisa dikatakan sebagai penghasil energi fosil yang cukup besar juga, begitu ya. Nah, apakah mereka juga melihat bahwa Indonesia, negara ASEAN, bisa menjadi pasar alternatif bagi produksi energi mereka, Pak Fabi?
3: Iya, jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, Rusia itu kan di embargo sebenarnya.
1: Iya.
3: Minyaknya misalnya, minyak dan gas. Minyaknya khususnya, itu di embargo. Dengan segala macamnya. Jadi dan untuk gas juga kita tahu bahwa negara-negara EU kan sudah tidak lagi membeli gas dari Rusia. Padahal dia salah satu produsen gas terbesar ya di dunia, dan itu bisa berubah jadi LNG gitu kira-kira. Nah, ASEAN itu memang punya kebutuhan gas yang cukup besar.
1: Yeah.
3: Dan diperkirakan mungkin setelah tahun 2030 ASEAN itu bisa menjadi net importer gas, gitu. Karena produksi gas di region di kawasan ini akan lebih rendah daripada permintaannya. Nah, buat ASEAN sendiri, tentunya perlu mencari sumber-sumber alternatif di luar Timur Tengah yang hari ini sangat negara-negara ASEAN melihat mengimpor hanya dari satu sumber yaitu Timur Tengah untuk pasokan gas itu cukup berisiko. Memang sejak saya kira sejak 10 tahun lalu ya bahkan di era Presiden Trump yang pertama, Amerika memang coba untuk meningkatkan pasokan LNG-nya ke pasar ASEAN. Nah, dalam konteks ini tentunya kalau untuk mengimbangi juga ya dari US dan dari Timur Tengah, Rusia itu menjadi salah satu alternatif. Selain minyak mentahnya kalau buat beberapa negara, kalau beberapa negara ASEAN kan tidak semua punya kemampuan mengolah ya seperti Indonesia itu yang punya banyak kilang. Tapi kalau gas hampir semuanya membutuhkan. Nah, hanya sekarang bagaimana bisa mengatasi sanksi itu. Ya, tapi ini kan namanya sebuah kerjasama. Ya. Kalau namanya kerjasama ya dibuat dalam kerangka kerjasama saja, sembari kemudian dicari jalan yang lain. Nah, yang saya juga lihat Rusia ini memang ya coba untuk mendorong juga kerjasama di bidang energi terbarukan, walaupun Rusia memang bukan produsen teknologi energi terbarukan misalnya seperti Tiongkok gitu ya, tapi mereka juga mendorong ke sana misalnya teknologi rendah karbon ya yang mereka juga coba dorong kerjasama dengan ASEAN. Dan ini sebenarnya ada di dalam rencana kerja ASEAN di bidang energi. Jadi untuk melaksanakan rencana kerja ASEAN di bidang energi memang ya salah satunya energy security tadi ya. Mereka harus, ASEAN harus mengeksplorasi potensi kerjasama dengan banyak pihak. Gitu.
1: Yeah.
3: Nah, di Indonesia negara ekonomi terbesar ini sangat relevan memang.
1: Jadi sebenarnya tidak hanya menjadi pasar bagi produksi minyak Rusia lah misalkan begitu ya, tapi bagaimana juga ada kerjasama mengeksplorasi minyak-minyak yang ada di Indonesia begitu Pak Feby, harusnya ke sana arahnya begitu Pak, tidak hanya membeli dalam bentuk impor dari Rusia begitu ya.
3: Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia ini juga sudah cukup lama ya di era Presiden Jokowi mencoba untuk bekerja sama dengan Rusia untuk pengolahan minyak. Ya, bangun kilang, kalau nggak salah kilang Tuban itu kan.
1: Iya, Tuban, betul Pak.
3: Rusia ya, dan ketika ingin menginginkan. Jadi teknologi fosil, energi fosil itu Rusia cukup bagus sepertinya ya. Lalu kemudian ya minyak juga sekarang dalam konteks hari ini, tapi teknologi kilang misalnya itu juga coba kerjasama dengan Rusia khusus. Dan kalau saya lihat hari ini Rusia kan juga betul tuh untuk mendorong kerjasama di bidang nuklir.
1: Dan
3: Indonesia juga sudah di approach ya beberapa kali. Saya kira ketika kunjungan Menlu ke Presiden ke Rusia itu juga mereka menawarkan. Dan orang Rosatom misalnya sudah bolak-balik ke Indonesia, termasuk ketika kemarin ketika kunjungan ya kalau nggak salah bulan lalu dari Rusia juga bertemu dengan Presiden menawarkan hal yang sama. Nah, tapi saya kira memang negara-negara ASEAN itu agak lebih hati-hati ya melihat kerjasama dengan Rusia di bidang
1: nuklir
3: gitu. Yeah. Tapi karena memang beberapa negara itu sudah punya opsi ya, tapi saya lihat Vietnam misalnya juga sudah mengarah ke situ selain opsinya kerjasama dengan Jepang, karena pilihan hari ini misalkan negara-negara itu mengeksplorasi kemungkinan menggunakan small modular reactor.
1: Yeah.
3: Nah, Rusia tidak terlalu maju dengan small modular reactor, paling tidak pilihannya sangat terbatas dibandingkan misalkan dengan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Rusia kan hanya punya untuk teknologi SMR itu kalau saya tidak salah yang mahal teratum ya. Yang mungkin tidak terlalu diminati oleh negara ASEAN yang lain, tapi mereka berusaha. Dan kalau Rusia kan sudah memproduksi teknologi PLTN generasi 13 ya, yang sudah banyak dipakai. Tapi sekali lagi, tidak semua negara ASEAN, ya walaupun mereka mengeksplorasi opsi itu, akan memilih teknologi. Saya kira dari sisi pilihan teknologi energi sangat dinamis sekarang.
1: Ya, nah pemerintah kan punya target untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir perdana itu kan mulai beroperasinya on grid-nya kan 2032 kalau tidak salah ya Pak Fabi ya. Nah ini sejauh mana kemudian kerjasama dengan Rusia ini, Rusia bisa menjadi pendamping pemerintah lah paling tidak untuk mewujudkan itu Pak?
3: Ya saya kira Rusia memang berusaha ya untuk mengunci kesepakatan itu ya, dan sudah berlangsung dalam 2-3 tahun terakhir.
1: Ya.
3: Hanya saja pertanyaannya apakah memang target 2032 itu sesuatu yang realistis atau tidak?
1: Ya.
3: Ada beberapa hal ya. Yang pertama kita tahu bahwa teknologi PLTN itu bukan barang yang murah. Itu bukan teknologi yang murah. Dan sekali kita bergantung pada sebuah negara memilih teknologi itu, kita punya ketergantungan jangka panjang terhadap negara. Jadi kalau misalkan kita memilih teknologi dari Rusia, kita memilih ketergantungan yang cukup tinggi untuk aspek teknologinya, baik itu dari pembangunannya, nanti pengoperasian, suku cadang, ya, pemeliharaan, sampai dengan bahan bakar, serta pendanaannya. Jadi ini yang harus dilihat. Dan sepertinya kalau kita lihat dari sisi dan dari sudut pandang kemandirian energi yang disampaikan oleh Presiden, memilih teknologi seperti PLTN ini bukan sesuatu yang selaras dengan kemandirian energi.
1: Yeah.
3: Karena harus mandiri, harus swadaya ya. Bagaimana mau mandiri dan bagaimana bisa swadaya kalau ternyata ketergantungannya sangat tinggi gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga buat Indonesia, pilihan untuk PLTN itu harus dilihat dengan ketersediaan sumber daya energi terbarukan yang ada, yang belum dioptimalkan sebenarnya. Jadi kalau hanya mau bangun PLTN misalnya ya 500 mega, itu dengan mudah bisa digantikan oleh energi terbarukan. Hari ini misalnya Presiden sudah mencanangkan ya pembangunan 100 gigawatt PLTS. Ya 100 gigawatt PLTS itu energinya jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan oleh PLTN, dan Presiden maunya itu dibangun dalam waktu 2-3 tahun.
1: Yeah.
3: Sebenarnya kalau bangun PLTN, waktunya panjang. Nah yang ketiga, saya lihat target, kenapa target itu tidak realistis? Karena untuk mulai membangun PLTN, paling tidak badan persiapan pembangunan PLTN-nya yang namanya NEPIO itu harus dibentuk. Nah, sampai hari ini belum keluar perpres mengenai NEPIO, walaupun sudah diusulkan oleh Menteri SDM dari tahun 2024.
1: Yeah.
3: Ini yang jadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Kenapa sih Presiden, katanya sudah sampai di meja Presiden. Pertanyaannya kenapa Presiden tidak menandatangani atau tidak mengeluarkan perpres NEPIO? Karena kalau kita mau beroperasi 2032, masa persiapannya itu bahkan sudah harusnya dilakukan dari 2 tahun yang lalu.
1: Yeah.
3: Gitu. Karena butuh waktu untuk persiapan studi kelayakan, sampai kemudian pada pilihan teknologi, sampai kemudian pembiayaan, konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi untuk timetable 2032 kalau saya tarik ya dengan kondisi hari ini, saya kira agak sulit gitu untuk bisa merealisasikan itu.
1: Oke, tapi paling tidak dalam jangka pendek ini kepentingan kita dengan Rusia adalah bagaimana mendukung tekanan energi nasional saja dulu begitu ya Pak Fabi ya, karena kondisi geopolitik yang tidak menentu juga kan sekarang ini kan.
3: Iya betul, saya kira itu yang jadi prioritas pemerintah hari ini, mengamankan ya. Jadi kerjasama dengan minyak ini kan juga muncul karena ketegangan di Selat Hormuz. Ya, jadi itu yang membuat kerjasama untuk mengimpor minyak itu menjadi urgent buat Indonesia. Tapi ini kan hanya berlaku tidak selamanya ya.
1: Yeah.
3: Jadi Rusia kan tingginya 150 juta barrel dan itu akan direview gitu ya. Mungkin 150, kalau kita lihat kebutuhan minyak kita setiap hari itu 1,6 juta barrel.
1: Yeah.
3: Kebutuhan minyak mentahnya kira-kira 1 juta barrel. Gitu. Jadi kalau kita bilang 150 juta barrel itu pasarannya itu sebenarnya hanya 150 hari. Ya kan? Hanya 150 hari ya more or less itu kurang lebih kira-kira 40% dari kebutuhan minyak mentah nasional dalam setahun.
1: Yeah.
3: Jadi sebenarnya walaupun datang angkanya besar, kalau dari sisi kebutuhan besar-besar yeah. amat gitu ya. Dan saya artinya melihat oh mungkin kuota itu 150 juta yang sudah disepakati mungkin akan berlaku sampai sampai tahun depan misalnya ya.
1: Yeah. Karena baru masuk kan kalau tidak salah kan 770 ribu. Yang masuk ya, baru masuk ke Indonesia ya, dari komitmen 150 juta itu kan.
3: Yang lalu-lalui itu pun masih bermasalah kan
1: ya.
3: Hari ini karena kalau kita tahu ya itu untuk mengakali masalah sanksi tadi gitu karena ada konsekuensi kepada Pertamina. Makanya yang mengimpor pun bukan Pertamina kan.
1: Ya.
3: Tapi ini gas yang mengimpor yang adalah perusahaan yang adalah badan layanan umum milik Kementerian SDM yang tidak punya pengalaman yang kemudian ditugaskan untuk mengimpor itu. Nah kita bisa bayangkan kompleksitasnya ya. Jadi kita pun sebenarnya mengimpor minyak dari Rusia itu bukan hal yang mudah karena harus mengakali atau mengatasi sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat gitu. Nah tapi in return kan memang ya kita juga punya kerjasama pertahanan. Artinya kita membeli ya peralatan tempur dari Rusia yang ini bisa ditunjukkan dengan ya dengan pembelian Sukhoi ya dan mungkin perangkat tempur yang lain yang ya, nanti kita akan lihat gitu karena ini yang menurut saya cukup besar justru dibandingkan dengan minyak pembelian perangkat tempur itu lebih besar dan Indonesia juga. Yang tadi saya katakan kita itu Rusia itu mitra penting dalam pasokan gandum dan pupuk.
1: Iya.
3: Sebenarnya kalau buat Indonesia dan buat ASEAN juga sepertinya ya. Dengan sekarang kan dengan adanya krisis di Selat Hormuz itu produksi pupuk agak terganggu. Gitu. Jadi alternatifnya juga ke sana gitu.
1: Jadi ada dua hal, ketahanan energi, ketahanan pangan itu yang bisa diamankan dari kerjasama jangka pendek lah dengan Rusia, begitu ya, Pak Fabi ya. Baik.
3: Kalau gandum sudah cukup lama ya, tapi ini saya kira ya gandum itu cukup banyak konsumsinya di Indonesia kan untuk mie instan.
1: Ya, pupuk yang lagi agak bermasalah sekarang ini, Pak Fabi.
3: Pupuk agak bermasalah ya, dan ini saya kira tantangan besar ya buat kita dan ya kalau saya sih menilai kerjasama dengan Rusia itu positif, tapi yang harus diingat bahwa manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya terbatas ya hanya menghasilkan pertemuan dan pernyataan politik dan harusnya memberi kemitraannya itu seimbang. Artinya Rusia mendapat manfaat, tapi negara-negara ASEAN, khususnya dalam hal ini Indonesia mendapatkan manfaat yang tadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Papi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
3: Terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Papi Tumiwa.
3: Pagi.
1: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Pak Papi Tumiwa. Wawancara

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana krisis pasokan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Laporan yang disampaikan Munzir Budiana.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
2: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak anjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
3: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Dia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, Dr. Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: jaringan berita nasional.
1: Beberapa dapur-dapur yang memang sudah kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPPG dengan ribuan rekening, ya jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan ya, setelah kami ada di sini, kami periksa semua gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya ya, setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya, yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI. Ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar, kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG. Kita akan terus sisir, apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya tentu saja bagi dapur-dapur yang atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di badan gizi ini, tidak ada yang kebal hukum. Kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Jadi yang saya maksud atau kami maksud kemarin kami sampaikan di beberapa forum bahwa kami membuka diri bukan hanya kita ditanya kemudian kita menjawab, tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan-pemeriksaan kami ini kemudian kami berikan data kepada penegak hukum. Selain itu kami juga telah menerima ya hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan ya. Ini ada daftarnya semua. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa, dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam. Dari 16.482 tadi ada 5.355, itu kemudian kategori-kategori, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan gitu, ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ini kita periksa lebih dalam lagi, apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit atau ngambil duit. Ya, ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend, itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan?
0: Pertama saya ingin menanya apakah terkait dari temuan tadi, apakah ada

0: atau pusat hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya menanyakan terkait statement Bapak yang sempat mengatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur. SPPG ini apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah? Karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti itu. Demikian Mas Pak.
1: Ini langsung saya jawab atau saya langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua ini motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat menyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Nah, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi selisihnya dikembalikan ke kas negara. Ya, jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya silakan di belakang. Nanti baru mbak, atau mbaknya dulu deh boleh.
2: Ya Mas Dar.
1: Ya,
2: oke. Max dari Sumber TV, Mas Dar, ada dua pertanyaan. Selamat sore, pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 SPPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu, Mas Dar, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan.
1: Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mens reanya, ada niat jahatnya atau tidak dan seterusnya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Nah, kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, kami intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini akan nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK.
3: Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20% nilainya, jadi sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T seperti itu, karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan di yang akan dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih.
1: Ini pertanyaan susah-susah ya kalian ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas, kita memang dari yang antri yang belum ada ini kita fokuskan dulu, memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi, enggak hanya di Papua tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi gitu. Itu jawaban saya. Kemudian jadi yang bersangkutan betul itu memang saya memberikan zoom, kemudian di layar pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong ya, utara kalau tidak salah di Kalimantan Barat, dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang di mana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu. Gitu kira-kira.
4: Si izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. Itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Master juga. Itu tanggapannya seperti apa? Dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak? Terima kasih.
1: Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPH.

0: stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di tempat, di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya, atau beras yang beredar di situ, dan kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya tidak, harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga jalan tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BKN untuk mengambil bahan-bahan di lokal. Itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu, itu kira-kira.
1: Sebagaimana yang diungkapkan Master, semuanya itu kan bermuara untuk pencegahan korupsi.
0: Betul.
1: Akan tetapi di lapangan kaitan dengan pencegahan korupsi ini kan yayasan juga banyak memotong insentif mitra, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 2000 dan lain-lainnya itu. Itu kan membuka celah korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah BKN akan membuat aturan misalnya mewajibkan setiap mitra itu memiliki yayasan agar meminimalkan potensi-potensi yang ada di korupsi yang ada di SPBG. Kemudian bila tidak ada kewajiban aturan untuk setiap mitra punya yayasan, itu apakah BKN akan mengatur berapa sih potongan yang wajar sehingga mitra tidak dirugikan. Yang kedua, Master, Nyun Sewu, saya datang dari Semarang ke sini itu selain sebagai wartawan, saya sebagai mitra, Master. Kemarin saya kirim WA ke Panjenengan, Master, untuk yang kepanjangan BKN, B-nya ada 5B, baik, benar, bagus, bersih, dan bergizi.
0: Ya.
1: Itu saya meyakini setiap mitra tidak ada yang tidak ingin itu.
0: Ya.
1: Karena begitu mereka tidak 5B itu bisa disuspend. Disuspend, akhirnya mereka tidak mendapatkan insentif. Master, sebagaimana Master kemukakan, ujung tombak MBG itu kan ada di SPPG.
0: Ya, ya.
1: Bukan di BKN. Di SPPG itu ada, selain ada mitra, ada yayasan dan ada kepala SPPG. Satu saja itu tidak melaksanakan 5B atau mempunyai ya niat, itu akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan ini keluhan mitra di seluruh Indonesia, saya kira begitu, Master. Ini kasus kami, Master. Ini juga terjadi di kami. Sebagaimana Master putra seorang petani, saya putra seorang guru SD, Master, juga
0: yeah
1: di Grobogan. Sehingga saya membangun SPG itu 2,5 miliar, berhutang di 11 tempat. Saat ini SPPG kami berhenti operasi karena ada dugaan yang tidak baik antara kepala SPG dan yayasan. Saya sudah 8 bulan berjuang untuk menjadi seorang patriot agar tidak ada penyalahgunaan uang satu sen pun negara. Tetapi hingga ini belum ada jalan, Mas Dar.
0: Ya.
1: Saya juga sudah ke BKN 3 bulan yang lalu. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi melaksanakan MBG ini sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya sebagaimana cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Mohon kami bantuan, Mas Dar. Nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saya jawab ya. Jadi begini,

0: Saya kan ikut rapat-rapat dulu waktu konsep MBG dan SPBG ini dikonsepkan ya. Sebetulnya itu begini, mitra itu, jadi mitra kan adalah investor. Nah, seharusnya atau konsep awalnya adalah mitra yang ingin bangun dapur itu untuk bisa, ini mitra kan untuk bangun dapur kan dia keluar uang sendiri. Kenapa yayasan? Karena menggunakan, karena ini aja nih, mekanisme administrasi peraturan menteri keuangan dan seterusnya itu harus yayasan. Seharusnya mitra untuk bangun, dia punya uang, katakanlah seperti Anda bangun uang, dia bangun, itu untuk bisa bangun itu harus bikin yayasan dulu, kemudian yayasannya di submit ke BGN, di approve, Anda bangun. Masalahnya yang sekarang ini, sekarang kita lagi kita petani, kita sisir ini adalah begini. Oknum di dalam BGN terdahulu itu kemudian menyiapkan yayasan-yayasan. Kemudian di-approve, karena dia adalah oknum di dalam, dia yang meng-approve titik-titik ini. Jadi si yayasan-yayasan yang di-approve ini adalah yayasan-yayasan yang dia tidak punya uang. Dia di-approve karena memang ada tadi, karena orang dalam. Kemudian karena yayasan sudah di-approve, kemudian dia menjajakan titik ini kepada mitra. Yang kemudian minta nanti mitra bangun, kemudian memotong ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan. Bahwa oknum-oknum di sini itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan tertentu yang dia menerima setoran. Oleh karenanya, itu kemudian karena dia harus kasih setoran, si mitra investor ini kasih setoran, maka yang terjadi adalah dia neken SPBG, dia entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi. Bisa dipahami di sini ya. Ini yang sekarang diperiksa oleh kejaksaan ya, bahwa sebetulnya konsep awalnya dulu saya ikut rapat itu adalah mitra yang mau invest itu sebelum dia bangun dia bikin yayasan, di approve baru pakai uang sendiri, yayasan ya punyanya atau yayasan ya kemudian itu adalah mitra, bukan kemudian yayasan sendiri, mitra sendiri. Kenapa yayasan sendiri dan mitra sendiri? Karena mitra yang punya uang tidak bisa approve titik, sementara yayasan yang punya afiliasi sama orang dalam di approve tidak punya uang. Nah ini kita sedang sisir, sedang kita bereskan ya. Jadi kita lagi sedang membuat, ini sedang kita kaji, sedang kita sisir, dan kita ingin membuat satu skema yang paling adil. Di sini yang paling, ibaratnya paling berkorban karena dia berinvestasi adalah mitra. Nah itu mitra, karena dia ngeluarin biaya dia sendiri, dia bangun dapur. Sementara ada yayasan-yayasan tertentu yang dia nggak keringet, hanya modal kenal sama orang dalam, kemudian dia melakukan potongan-potongan. Ini yang kita mau bereskan semua, termasuk mohon maaf, ini semua akan jadi acuan, 16.000 sekian ini, dan akan kita sisir semua. Untuk memastikan bahwa tidak boleh ada potongan-potongan tambahan lagi, supaya menu yang tersedia untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui ini, menunya kemudian benar, baik, sesuai, bagus, bergizi, bukan kemudian karena ada setoran kemudian dikurangi gitu ya. Saya sampaikan bahwa mitra atau investor itu adalah sahabat, dia yang memang membersamai BGN menjalankan program ini. Dia invest pakai uang dia. Tadi disampaikan ada yang berhutang dan lain-lain. Dia yang keringet. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain gelandang ini yang tidak keringet, ini kemudian memanfaatkan kedekatan, akses dan lain-lain untuk mengambil keuntungan, yang keuntungan itu merugikan kepentingan negara karena menu yang disampaikan kepada anak-anak kita itu kemudian menunya menurun kualitasnya dan menurun kandungan gizinya, dan Anda bisa lihat ini semua jadi kekacauan kemana-mana. Yang berikutnya saya ingin komentari, dapur yang suspend itu bukan hanya salah mitra seorang atau salah mitra satu pihak, tapi juga ada kelalaian kepala SPBG, kepala dapur, maka sanksi juga akan diberikan kepada kepala SPBG atau SPBI yang ada di situ dengan maksimal ancaman pemecatan, dan kalau ada mensrea kejahatan di situ kita akan laporkan pihak berwajib untuk ditindak secara pidana. Itu ketegasan dari kami.
1: Terkait dengan melanjutkan yang SPPG yang memang sangat sedikit ditemukan di daerah 3T gitu ya Pak, yang memang ya, kita ketahui BG ini prioritasnya di daerah 3T, tapi ini ada teman-teman kalau di daerah Papua ini nanti kasus stuntingnya tinggi tapi tidak ada SPPG-nya di situ Pak gitu ya. Mungkin dari BGN sudah ada temuannya dan mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, dalam waktu dekat apakah akan ada mempercepat pembangunan SPPG di daerah-daerah tersebut?
0: Iya ada, tadi sudah saya sampaikan kan kita sudah dapat data dari Kemenkes, termasuk saya tadi terima Menteri Kependudukan Kepala BKKBN juga menjelaskan ya titik-titik stunting itu di mana. Nah ini yang kita ingin percepatan, kita ingin ini dulu nih ya, ini dulu yang kemudian kita ingin percepatan. Kita ingin yang daerah Papua, daerah NTT, daerah merah-merah ini, zona-zona merah ini, bagaimana kita kemudian bisa secara langsung memberikan intervensi gizi kepada anak-anak, ibu hamil dan menyusui di wilayah-wilayah itu. Betul sekali.
2: Terkait dengan respon hasil putusan MK kemarin, ini apakah sekarang mungkin untuk update pembahasan dari BGN dan mungkin kementerian lembaga terkait, apakah ini akan berpengaruh pada anggaran BGN itu sudah pembahasan atau belum? Dan kemudian apakah juga mungkin dari BGN sudah mempersiapkan terkait dengan mungkin penyesuaian tata kelola dengan putusan kemarin itu? Terima kasih.
0: Ya sebetulnya kalau kami di level operasional ya, ini kan penganggaran itu kan, saya kira mungkin pertanyaannya bagusnya ke Pak Menteri Kesehatan pas itu ya, nanti ditanyakan aja, Menteri Keuangan ya, itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya, saya kira, karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Kan nanti baca aja itunya kan, putusan MK-nya kan gitu ya, maksud saya apalagi kan saya sudah jelaskan saya adalah pelaksana gitu, apakah menganggarkan siapa-siapa kan itu ada badan anggaran, ada Kementerian Keuangan dan seterusnya ya, jadi kami ini kan pelaksana anggarannya kan gitu ya.
1: Izin bertanya, tadi kan yang barang-barang yang SPPG yang memakai barang-barang subsidi itu akan dikembalikan ke kas negara, mungkin nggak disitu udah ada angkanya belum?
0: Belum ada, kita sedang investigasi dulu kan, jangan sampai kita ya kan namanya kita memeriksa ya, jangan sampai begini ya, yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada yang baik. Saya sampaikan, mitra yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada mitra yang baik. SPPG yang melanggar itu jauh lebih sedikit atau jauh lebih banyak yang SPPG yang baik. Kenapa harus tegas? Karena dengan tegas kita negasi yang salah, yang melanggar, yang sedikit ini, kita sebetulnya nggak peduli dengan yang melanggar. Kita memperdulikan dengan yang sudah kerja baik. Jangan sampai orang yang mayoritas kerjanya sudah baik, memberi pelayanan dengan baik, kemudian didistribusi dengan baik, dapurnya baik, menunya baik, diterima sama penerima manfaat dengan baik, itu kemudian jadi keliru karena ada oknum-oknum 1-2 yang kemudian melakukan pelanggaran atau kesalahan itu.
1: Sudah ketahuan belum Pak jumlah?
0: Lagi kami sedang kita data.
1: Soal beras sertifikasi untuk khusus yang dari Bulog Pak, itu sudah ditindaklanjuti di Rakortas belum ya Pak?
0: Kan ini kan sifatnya itu tadi saya sudah jawab ya, urusan Bulog itu kita mementingkan atau kita memprioritaskan bahan pangan apapun, nggak hanya beras, itu dari lokal. Nah maksudnya Bulog itu salah satunya gini, kalau di situ nggak ada beras lokal yang cukup, maka ambillah beras Bulog, dan beras Bulog itu juga beras lokal di situ juga gitu loh. Intinya kita berusaha bagaimana UMKM, pedagang beras, pedagang sayur itu semua ini kemudian bisa ikut merasa atau merasakan manfaat dari perputaran ekonomi dari MBG ini di desa-desa, kecamatan-kecamatan kita seluruh Indonesia. Bulog adalah lembaga negara yang tugasnya buffer, barangkali ada yang kurang dia yang nambahi, barangkali ada yang mahal dia yang kemudian menurunkan dan seterusnya. Itu sih yang kita harapkan. Cukup ya, terima kasih saudara-saudara semuanya. Ya satu lah terakhir, kacamata dari mana? Jangan dihabisin hari ini dong ya kan, nanti ada lagi gitu loh ya kan.
3: Ya terima kasih Pak Ustaz, saya Vicky dari Rakyat Merdeka ya. Ada dua pertanyaan, yang pertama kita ingin tahu ada target nggak, berapa lama Master akan membenahi tata kelola BGN ini itu. Kedua terkait putusan MK, apakah putusan MK ini bisa diartikan bahwa pendidikan agama anggaran pendidikan ini digeser ke MBG Pak, dipakai oleh MBG gitu Pak? Makasih Pak.
0: Oke, gini-gini. Berapa lama kami ingin secepat-cepatnya, seperti ibaratnya saya sampaikan kepada jajaran di BGN, saya sudah sepakat dengan Bu Waka dan Pak Waka ini bahwa ibaratnya kompetitor kita ini adalah waktu. Ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat dengan realisasi dari kita membereskan tata kelola ini. Jadi kami ini Sabtu Minggu pun kami kerja, ada yang Zoom, ada yang apa semua ya. Jadi kami kebut terus aturan mana yang harus diperbaiki, kemudian mana yang harus dibenahi, mana yang harus disuspend, mana yang harus diimbangkan. Kami kolaboratif, kami mengajak semua lembaga, kementerian-lembaga yang lain, termasuk juga kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kepres terkait satgas pangan di daerah ini juga bagaimana secara efektif bisa kemudian dilibatkan untuk fungsi pengawasan ada dan juga fungsi-fungsi lain terkait tugas satgas ini, memastikan bahwa bagaimana caranya, bagaimana kemudian mekanismenya, menu-menu itu sesuai dengan gizi yang diharapkan itu kemudian disantap oleh anak-anak dan ibu-ibu hamil dan menyusu itu. Ya, jadi kasih kami waktu, kami merasa ya mungkin ini cepat-cepat lah ya. Jadi saya sih pengennya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa kemarin selesai, ngapain hari ini ya. Tapi intinya kami kebut terus ya. Masalahnya kalau saya nanti jawab sekian-sekian nanti jadi pagi. Tapi yang jelas kami punya komitmen internal ya, berapa lama ini akan selesaikan dan seterusnya. Dan bahkan mekanisme internal kami setiap hari lakukan rapat. Jadi rapat itu adalah kita bikin janji apa yang harus kita kerjakan, rapat berikutnya adalah menagih janji kita yang lalu dan bikin janji pekerjaan baru, sehingga kita ada monefnya, ada perkembangannya, jadi selesai gitu. Saya kira penting itu ya, mekanisme itu. Nah kemudian kalau misalnya terkait MK ya, jadi begini, saya ingin meluruskan juga di ya penjelasan saya kemarin ya, begini Bapak Ibu semua, terkait MBG seolah-olah menghabisin anggaran negara. Ya. Ini udah kalau kita lihat di perkembangan di medsos, di sosial media kan seolah-olah ini penjelasan aja kemarin udah saya jelaskan. Saya ingin, karena saya gemes juga tuh lihat apa komentar di sosial media, seolah-olah kan MBG ini menghabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Gitu. Maksud saya begini, ada yang nanya apa hubungannya pupuk Pak sama MBG? Kan orang menuduh bahwa MBG ngabisin anggaran. Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggaran yang kepake untuk MBG, itu pupuknya kurang loh. Volumenya, Anda bisa cek itu. Dan bahkan sekarang sudah anggarannya dipakai MBG, itu kemudian pupuknya dicukupi, harganya diskon. Dulu tidak ada MBG, itu banyak jaringan irigasi rusak loh. Terus, sekarang ada MBG sudah diambil, untuk MBG sekarang ada revitalisasi irigasi loh, 12T, 14T, 14T sampai dengan 5 tahun ini diberesin semua. Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu ada yang rusak, bolong apa semua itu kan nggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak, kan nggak. Dulu kemana? Anda harusnya bertanya dong, ya, dulu kemana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBG mestinya dari kemarin-kemarin dong, nggak ada MBG harusnya sekolah itu bagus semua, kan enggak. Dipakai MBG sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah, 16.000 kemarin, tahun ini 90.000 dan akan selesai 300 kan hampir 400.000 sekolahnya akan diperbaiki semua. Kita ngomongin misalnya yang lain, guru honorer. Ya, dulu nggak ada MBG, kan nggak kemudian karena MBG kemudian guru honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta. Ya kan gitu, dulu kan nggak. Nah, sekarang ada MBG, katanya dipotong untuk IMBG, sekarang kita benahi semua. Maksud saya, mari kita sama-sama, kita semua ini anak pinter lah, ya Anda semua, media semua, kita semua, pakai akal sehat. Sekarang ini sedang kita perbaiki semua. Diambil IMBG, dananya nggak kecil, besar, 200 sekian itu rencana di tahun ini 220 sekian, 200... 26, 268, tapi lain-lain dikerjakan loh, gitu. Terus kemudian siapa yang, artinya kan maksud saya ini saya mengajak sebagai anak bangsa, sebagai kita punya akal sehat, kita orang-orang yang diberi akal, kita adalah orang terpilih yang sekolah, oleh Allah diberikan anugerah kecerdasan, mari kita bicara pakai hati nurani, pakai akal sehat. Jadi yang inilah yang sedang dikerjakan oleh presiden kita. Dulu nggak ada MBG, itu jembatan nggak ada dibangun. Maksudnya ya ada satu dua, kemudian orang sekarang di video orang nyebrang sungai pakai titian mempertaruhkan nyawa. Dulu nggak ada MBG, kenapa nggak dibangun jembatannya? Maksudnya ini sekarang ada diambil MBG, sekarang ada satgas jembatan. Target 10.000 jembatan dibangun, sudah ribuan jembatan oleh angkatan darat sama polisi dibangun di desa-desa itu. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua, bukan hanya awak media, tapi semua yang kemudian menonton preskon ini, untuk kita sama-sama, kita ini mau negara kita maju, mau negara kita aman, negara kita baik. Ya, sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja, kita alhamdulillah, nggak ada orang datang ke sini, awak media datang ke sini jalan kaki kan nggak ada. Di Filipina jalan kaki loh orang. Nah, maksud saya, kita memang banyak yang harus dibenahi, betul. Banyak yang harus dibenahi. Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi. Pendidikan, kesehatan, gizi, termasuk bagaimana pilar demokrasi, media, kita benahi semua. Ya, saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semua, awak media. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dengar kabar baik dari tanah air, di mana seorang bocah berbakat ya, Ibrahim Al-Abrar, yang masih berusia 12 tahun, asal kawasan desa Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ini sukses ya, menorehkan prestasi luar biasa di kancah internasional. Kami akan berbincang bersama dengan Ibra.
6: Wawancara Pro 3.
5: Ibra, selamat ya atas prestasinya ini, mendapat penghargaan dari NASA. Tapi boleh diceritakan terlebih dahulu tidak, Ibra? Awal mulanya seperti apa ini, Ibra bisa menemukan celah keamanan dari NASA ini?
7: Itu karena berawal dari keisengan saya.
5: Ini kan Ibra udah 12 tahun ya. Untuk main internet ini biasanya dari usia berapa?
7: Mulai dari 8 tahun.
5: Dari 8 tahun. Nah, ini untuk iseng-isengnya ini, untuk mencoba mencari celah NASA ini, bagaimana ceritanya, Ibra?
7: Karena pas itu saya dengar-dengar katanya ada anak SMK dari Depok yang pernah nemuin celah di sistem NASA, akhirnya saya mulai tertantang dan akhirnya iseng buat nyari-nyari di webnya NASA.
5: Nah, kemampuan Ibra ini siapa yang mengajarkan?
7: Kalau kemampuan itu diajarin sama bapak kadang-kadang, tapi kalau mulai saat ini sekarang udah diajarin sama AI, juga sama YouTube.
5: Kalau bapak ini apa profesinya? Ini bisa mengajari sehebat Ibra ini?
7: kalau bapak itu cuma nyuruh saja, ngasih challenge-challenge, dan kalau profesinya bapak itu sebagai guru TKJ di SMK atau Kemusu.
5: Oh gitu. Nah Ibra, ketika mencoba dan berhasil gitu, apa respon dari pihak NASA awalnya ini, Ibra?
7: Ya, NASA itu ada yang bilang duplikat, ada juga yang bilang tidak disetujui, ada juga yang pending, dan yang dapat ini disetujui.
5: Nah ini kan Ibra sudah mulai terkenal nih, banyak media sudah memberitakan kehebatan Ibra gitu ya. Dan ini bagaimana Ibra hari-harinya saat ini? Ada yang berbeda tidak nih?
7: Hari-hari saya saat ini berbeda sekali dengan sebelumnya, karena banyak media yang mencari saya.
5: Nah teman-teman gimana? Ada yang sama dengan Ibra tidak?
7: Bermain? Teman-teman nggak ada.
5: Oh nggak ada.
7: Tapi sekarang minta ngajarin saya.
5: Oh gitu. Jadi banyak tawaran untuk itu ya, minta diajarin oleh Ibra ya?
7: Iya.
5: Nah itu perangkatnya Ibra di rumah tersedia? Komputer, laptop?
7: Kalau perangkat di rumah itu sudah disediakan oleh bapak, komputer, laptop, HP.
5: Oke. Nah ini kan sudah berhasil ya menemukan celah keamanan dari sistem NASA ini. Bagaimana Ibra? Kedepannya mungkin ada target-target lain tidak nih? Keinginan lain?
7: Target-targetnya itu saya ingin ngincar-ngincar sertifikat-sertifikat dari berbagai web yang lain.
5: Sudah ada tawaran-tawaran tidak Ibra dari mungkin perusahaan-perusahaan sekitar ini untuk bisa meminta bantuan Ibra untuk mengamankan ini sistem di perusahaannya?
7: Kalau dari yang seperti itu belum ada, tapi karena itu saya akhirnya nyoba-nyoba cari sendiri aja.
5: Nah ini bagaimana dari pemerintah daerah Ibra tanggapannya di sana?
7: Tanggapannya diberi penghargaan berupa laptop.
5: Dari pemerintah Kabupaten Boyolali ya, berarti ya?
7: Iya.
5: Siapa yang memberikan dari pemerintah Kabupaten Boyolalinya, Ibra?
7: Itu diberi oleh Bupati Boyolali, diberikan buku, alat tulis, terus juga sama tas.
5: Seperangkat. Ada harapannya tidak nih dari pemerintah kabupaten atau wakil bupati ya, wakil bupati Boyolali ya yang menyampaikan ya, Ibra ya?
7: Harapannya bisa untuk bikin saya menjadi tambah berkembang.
5: Oke, iya. Nah, Ibra ini bisa menemukan celah keamanan ini butuh waktu berapa lama?
7: 6 hari.
5: Wow, luar biasa. 6 hari. Semudah itukah atau seperti apa Ibra? Hanya butuh 6 hari untuk bisa menemukan celah keamanan NASA?
7: Ya, untuk mencari 6 hari itu setiap 1 hari saya mencarinya dalam waktu sekitar 3 jam atau 2 jam.
5: Per harinya 3 jam, membutuhkan 3 jam sampai 2 jam sampai 3 jam gitu ya. Ini ada berapa celah keamanan yang sudah bisa berhasil ditemukan oleh Ibra?
7: Yang saya temukan itu namanya Broken Hijacking, di mana ada link yang mati, bisa saya hidupkan kembali, dan bisa digunakan untuk phishing dan informasi palsu dengan mengatasnamakan NASA.
5: Oke. Dan itu masih terpasang aktif di situs resmi NASA ya? Berarti ya, Ibra ya?
7: Sekarang sudah diperbaiki oleh pihak NASA.
5: Nah ini luar biasa ya untuk jadi inspirasi untuk teman-teman seusia Ibra juga ini. Tadi memulainya tadi diawali oleh Bapak gitu ya. Bapak ini memberikan tantangan dan lebih ke otodidak berarti ya untuk dari AI dan YouTube ya, Ibra ya. Butuh berapa lama itu untuk belajarnya Ibra dari YouTube dan AI ini?
7: Kalau AI dan YouTube itu kayaknya mulainya sejak pas nyari pekinasa. Tapi kalau cyber security udah mulai dari Januari kemarin.
5: Nah ini apa sih yang membuat tadi Ibra ini tertarik sampai sekedar belajar dasar pemrograman atau coding ini? Selain tadi ya dari Depok itu ya, terpacu ya.
7: Tapi kalau coding itu saya disuruh oleh ayah, saya semakin tertantang.
5: Ini luar biasa. Nah ini kan udah berhasil. Tanggapan ayah sendiri bagaimana Ibra?
7: Tanggapannya ayah disuruh untuk lebih maju lagi, terus disuruh bisa lebih berkembang lagi.
5: Dikasih tantangan lagi tidak nih sama ayah?
7: Kalau tantangan masih dikasih.
5: Masih dikasih. Apa ke depan yang mungkin diberikan tantangan yang mungkin agak sedikit lebih berat nih untuk Ibra?
7: Kalau sekarang tantangannya malah lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau, kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 2 Agustus 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Ibu yang berada. Berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Malino. Edisi hari ini 2 Agustus 2026 dari Pancar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malino. Bersama saya Amy yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini pendengar. Baik pendengar di manapun Anda berada, kita akan dengarkan Kidung dan Sabda untuk edisi hari ini 2 Agustus 2026 bersama Pendeta Frankie Tutuhatunewa, kali ini dengan tema Nilai Diri. Selamat mendengarkan.
1: Timur. Bersama kita sambut hadirnya pagi dengan semangat dan harapan menciptakan sukses di hari ini. Radio Publik Pemersatu.

Halo semua, apa kabar Anda hari ini? Saya ingin bagikan spirit atau semangat saya kepada Anda, kata-kata hikmat yang bisa menuntun Anda dalam pekerjaan Anda, jam-jam di kantor dengan penuh sukacita. Anda siap? Tanpa dorongan yang kuat, Anda tak bisa menjadi orang teratas di bidang Anda. Dan tanpa integritas yang kuat, Anda tidak bisa tetap di atas. Kalau Anda sedang bekerja, pastikan seluruh kepala Anda berada dalam pekerjaan itu. Jangan kita melamun mikirkan hal lain atau rumah dan keluarga, bukan karena kita nggak mencintai mereka, tapi supaya kita bisa konsentrasi untuk mencapai excellence atau memberi yang terbaik di dalam pekerjaan kita. Supaya nanti kalau kita pulang ke rumah, kita nggak usah merasa bersalah karena pekerjaan kita lagi. Kita bisa lupakannya untuk hari itu agar kita bisa luangkan waktu kualitas bersama dengan orang-orang yang kita cinta dan kita bisa mengasihi mereka sungguh-sungguh. Dan juga jangan lupa, kalau kita sudah selesaikan pekerjaan kita, jangan hancurkan sendiri apa yang Anda bangun susah-susah. Jam-jam yang begitu sampai ngelembur-ngelembur yang kita investasikan, waktu, energi yang kita korbankan untuk mencapai sukses, masa kita mau hancurkan hanya karena kebodohan-kebodohan atau keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau Anda mencintai pekerjaan Anda, jagalah dengan hidup Anda, hiduplah bijaksana. Ayo, semua kejar sukses itu, karena Anda semua anak-anak Tuhan, dan Tuhan mau Anda sukses tapi dengan caranya. Saya yakin karir Anda pasti akan melejit setelah ini, pasti akan mengalami promosi. Tuhan berkati.

Saya percaya bahwa persaingan yang sehat itu baik buat kita karena kita dipicu untuk tidak lekas puas diri terlalu dini. Jadi nggak apa-apa untuk kita mengingini sukses orang lain selama kita bisa terlebih dahulu bergembira karena keberhasilan mereka. Asal kita bisa mengukur diri kita secara objektif dan sehat, justru baik buat kita untuk iri dengan keunggulan orang lain. Terimalah kata-kata ini. Bandingkan dengan orang lain yang ada di atasmu kalau engkau mau maju. Bandingkan diri dengan yang di bawah kalau engkau mau bersyukur. Ya, salah satu buku-buku favorit bagi saya adalah biografi. Karena bagi saya, manusia adalah sekolah Roh Kudus yang terbaik. Dan buku-buku yang saya telah koleksi selama bertahun-tahun itu isinya cerita tentang orang yang sukses maupun yang gagal. Dan saya bisa belajar selalu dari mereka. Dan kalau saya melihat orang lain lebih berhasil dari saya, maka saya latih dan disiplin hati ini untuk bersyukur dulu, berterima kasih sama Tuhan untuk keberhasilan mereka. Mensyukuri yang baik itu, bukan mendoakan yang buruk atas mereka karena cemburu maupun iri hati. Saya bisa menginginkan kesuksesannya, malah saya izinkan orang itu menjadi alat Tuhan untuk memicu saya. Karena diam-diam di hati saya ada sebuah spirit, semangat persaingan sehat yang baik yang berkata seperti ini, kalau dia bisa, saya juga bisa. Jadi bagi Anda yang sudah sukses terlebih dahulu, hati-hati, kalau Anda tertidur sekarang, sebentar lagi saya akan menyalipmu. Tapi bagi orang yang ada di bawah saya, mereka juga adalah alat Tuhan dalam kehidupan saya. Mereka mengajarkan kepada saya apa artinya berterima kasih, bersyukur sama Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Karena manusia cenderung untuk berkata tidak cukup. Kalau kita lihat orang yang punya lebih sedikit dari kita, kita baru sadar, iya ya, kita ini beruntung sekali. Jadi, orang-orang yang tidak sesukses kita, mereka adalah alatnya Tuhan. Tuhan bicara kepada kita. Tapi jangan berhenti di sana. Kita juga punya PR dari Tuhan. Kalau saya lihat mereka belum mencapai yang saya capai, selama mereka mau dan ada di dalam lingkup pengaruh saya maupun dalam jangkauan saya bertanggung jawab, berhutang sama Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk menolong mereka agar mereka pun bisa memiliki yang saya miliki. Tentunya itu pilihan orang sendiri-sendiri. Dan paling tidak saya bisa menawarkan bantuan sebisa mungkin yang saya bisa lakukan sebagai manusia. Jadi, sekali lagi saya mau dorong Anda untuk bisa membandingkan diri dengan benar dan mendapatkan benefit atau keuntungan yang terbesar di dalam perjalanan hidupmu. Saya mau menantang Anda dalam sebuah perlombaan iman. Dan sebentar lagi, dengan iman saya bisa dengarkan suara tembak perlombaan dimulai. Dan hitungan sudah dikumandangkan. Saya berlomba di gelanggang itu bersama dengan Anda. Jadi Anda harus siap-siap. Sebab sebentar lagi ada kata-kata seperti ini. 1, 2, dan 3. Cepatlah berlari kencang. Sebab kalau tidak, saya pastikan Anda pasti saya tinggalkan. Saya akan menyalip jauh di depan.

0: menyuguhkan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh

0: Radio Publik Pemersatu Bangsa.
1: Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mengagungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan.

siapkan hati kita. Yang Maha Mulia, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di hadirat Tuhan dan menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hatimu kepada kami. Roh Kudus Tuhan, buatlah kami mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, ya Allah. Hamba hanyalah alat. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya, ya Tuhan. Lidah, bibir, mulut hamba hanyalah alat untuk menyampaikan suara hati-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua. Maafkan ketidaktepatan hidup kami. Dan layakkan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, kami ada dalam kesucian kekudusan-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia pada umumnya akan merasa hidup mereka bernilai, atau akan merasa mereka memiliki nilai diri yang tinggi kalau mereka memiliki segala sesuatu yang juga bernilai tinggi, ya, mulai dari apa yang mereka pakai, misalnya pakaian atau perhiasan, atau juga memiliki pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi, memiliki kehormatan, atau juga memiliki harta duniawi, dalam hal ini memiliki kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Nah, semuanya itu akan membuat mereka merasa begitu berharga di mata manusia. Mereka merasa begitu bernilai di mata orang lain, saudaraku. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu juga akan membuat kita menjadi berharga atau bernilai di mata Allah? Ini pertanyaan penting, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengapang-apang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sebenarnya yang membuat kita bisa memiliki nilai diri yang tinggi, ya, nilai diri yang benar-benar berharga di mata Allah, bukan apa yang kita pakai, seperti pakaian atau juga perhiasan, bukan juga pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, bahkan harta kekayaan, kemewahan. Bukan semuanya itu. Tetapi nilai diri yang tinggi atau nilai hidup yang tinggi adalah ketika manusia batinnya kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Semakin hari semakin menjadi sempurna, sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Nah, ini yang harus menjadi standar nilai diri atau nilai hidup orang percaya, saudaraku. Nilai hidup inilah yang harus kita perjuangkan.
manusia batinnya yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, semakin sempurna seperti Bapa di surga, itu yang harus kita kejar. Sebab itulah nilai hidup yang bertahan sampai di kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang mengerti akan hal ini seharusnya tidak lagi menaruh nilai diri mereka kepada segala sesuatu yang bersifat sementara, yang fana, yang pada akhirnya semuanya itu sia-sia. Jadi kita tidak lagi menaruh nilai diri kita kepada apa yang kita miliki, termasuk harta, kekayaan, kemewahan, pangkat, jabatan, kehormatan, ya, apapun itu, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa nilai diri kita, nilai hidup kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memiliki manusia batinia yang semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin hari semakin sempurna sama seperti Bapa di surga, maka fokus hidup kita tidak lagi tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia, karena kita akan mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk belajar mengenal Allah secara benar, lalu berusaha untuk semakin hari semakin mengerti akan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku, jadi yang menjadi persoalan sekarang dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus berjuang untuk memiliki manusia batinia yang dibaharui terus-menerus dari sehari ke sehari. Itu yang terutama. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, saudara, ini artinya berjuang untuk memperbaiki manusia batinia itu, ya, harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memperkarakan akan hal ini dengan sungguh-sungguh, bahkan melebihi apapun, ya, melebihi semua persoalan hidup apapun, masalah hidup apapun yang sedang kita hadapi. Sebab inilah nilai hidup yang kekal itu, ya. Inilah yang firman Tuhan katakan sangat berharga di mata Allah. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa memperbaiki diri kita dari hari ke hari supaya memiliki manusia batinnya yang benar-benar berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk memulainya selain kita harus mulai memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dengan jujur. Dan itu harus dari hari ke hari. Apakah masih ada cara hidup kita yang tidak sesuai dengan yang Allah Bapa di surga kehendaki atau tidak? Kenapa kita harus terus memeriksa keberadaan hidup kita dari hari lepas hari? Kita harus ingat, kita ini kan bukan manusia yang sempurna, ya? Bukan manusia yang sudah sempurna. Bahkan kita harus jujur, kita masih seringkali berbuat kesalahan-kesalahan dalam kehidupan ini. Saya, kalau memeriksa hidup saya juga masih ada kesalahan-kesalahan hidup yang saya perbuat. Yang mungkin lewat gerak pikiran, sikap, perkataan, perbuatan. Dan ini semua yang memaksa saya harus berjuang. Berjuang untuk terus membaharui manusia batinia ini supaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita semua harus berjuang untuk itu, saudaraku. Itu harus menjadi harga yang mahal yang harus kita bayar dalam kehidupan kita. Dengan tekun kita berjuang untuk itu. Saudara, kita bukan orang sempurna, ya. 1 Yohanes pasal 1, kalau kita melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Lalu ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudaraku, itulah kenapa kita harus sadar akan hal ini. Kita harus berjuang untuk hidup benar-benar benar di hadapan Tuhan, ya. Kita harus berjuang untuk benar-benar benar di hadapan Tuhan dengan tidak berbuat dosa lagi. Tetapi harus jujur, saya katakan itu juga tidak mudah, tidak gampang, ya. Kecuali kita benar-benar memiliki komitmen untuk berubah. Kita mengambil keputusan untuk meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, cara hidup yang tidak Allah kehendaki, kita tinggalkan itu semua. Saudaraku, saya juga tidak akan malu untuk berkata bahwa di antara manusia yang berdosa, mungkin saya orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Sebab seringkali ketika saya memeriksa seluruh keberadaan hidup ini, yang saya temukan, cara hidupku masih mendukakan hati Bapa, masih melukai hati Bapa, masih mengecewakan Bapa. Dan saya mau berjuang untuk itu, saudaraku. Saya mengajak kita semua berjuang untuk satu hal ini, supaya semakin hari manusia batinnya kita terus dibaharui dari hari ke hari. Ingat, saudaraku, kita bukan orang yang sudah sempurna. Kita masih seringkali salah, tetapi ingat baik firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sampai kapan kita harus berjuang untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang Allah kehendaki? Jawabannya hanya satu, sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir. Artinya, perjuangan kita untuk terus merubah diri, merubah manusia batinnya kita menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus, menjadi sempurna seperti yang Allah Bapa di surga kehendaki, itu harus terus berlangsung sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, supaya pada akhirnya, saudaraku, Allah Bapa di sorga bisa menemukan kita menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki, pribadi seperti yang Allah rancangkan semula, yaitu manusia yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Bapa di sorga. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami belum benar-benar memiliki manusia batinia seperti yang Bapa kehendaki. Tetapi kami mau berjuang, ya Tuhan. Kami mau memiliki komitmen yang baru untuk berubah dari hari lepas hari. Lalu kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus menuntun kami kepada segala kebenaran. Lalu kami terus berubah menjadi manusia seperti yang Bapa kehendaki. Bapa, di akhir dari saat teduh ini, kiranya Bapa berkenan memberkati anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, Bapa melihat, baik masalah hidup, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, dan segala masalah hidup lainnya yang sedang digumuli oleh anak-anak-Mu, yang hamba tidak mengerti, tetapi hamba percaya Bapa mengerti dan Bapa mengetahui. Belas kasihanilah anak-anak-Mu, ya Allah. Jawablah pergumulan mereka sesuai dengan kehendak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami mengangkat tangan, kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai kehidupan kami,
saat ini, kekal, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami semua. Berkat itu kami terima dengan iman, percaya, dan ucapan syukur. Haleluya.

Saya punya sebuah saran bagaimana kita bisa berdoa yang efektif untuk mempersiapkan kita menghadapi tantangan setiap hari. Doa-doa ini bukan cuman saya yakin menyenangkan hati Tuhan, tapi sangat perlu dalam kehidupan kita. Doalah seperti ini. Tuhan, berikanlah padaku hati Daud dan otak Salomo. Aku diberkati. Doakan berkali-kali, bahkan dalam hati ketika Anda sudah bekerja atau beraktivitas setiap hari. Katakan pada diri sendiri, berkatilah, diberkatilah hatiku, diberkatilah pikiranku. Ketahuilah bahwa Tuhan mau memakai Anda menjadi berkat. Mintalah kepada Tuhan sebuah hati yang sangat pandai di dalam menjalin hubungan. Meskipun cerdik tapi tetap tulus seperti merpati. Hati yang dapat merasakan hati orang lain dan kebutuhan mereka. Hati yang sensitif dengan orang lain dengan cara yang baik. Minta pada Tuhan sebuah hati yang stabil dan kuat secara emosi dan secara rohani, betul-betul hidup dan tidak suam-suam kuku. Hati seperti ini pasti akan diberkati. Tapi jangan berhenti di sana. Berdoa lebih lanjut, minta sama Tuhan otaknya Salomo. Sebuah pikiran yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebuah pikiran yang superior atau lebih canggih dibanding dari yang lainnya karena Roh Kudus tinggal di dalamnya. Mintalah sebuah otak yang betul-betul diisi dengan intelek Allah, dengan hikmat yang sangat praktis, dan dengan ide-ide yang bukan cuman bagus tapi sungguh-sungguh luar biasa, sehingga Anda menjadi orang yang sangat strategis di mana Allah menempatkan Anda. Jadilah jenius tapi tetap rendah hati. Saya yakin kalau Anda minta sama Tuhan seperti ini, Allah pasti memberikan kepada Anda, dan Anda pasti berada di atas rata-rata, buat dunia terkagum-kagum, hingga mereka semuanya berkata satu terhadap yang lain, siapa yang membuat orang ini menjadi jenius seperti ini? Beritahu sama mereka, Tuhanlah yang membuat Anda menjadi begini. Dialah yang memberimu hati seperti Daud dan otak seperti

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh

berbagi. Tentu sangat indah dalam hidup ini. Kalau memang hidup tak hanya untuk diri, betapa luar biasanya hari-hari yang kita jalani. Kegairahan demi kegairahan akan datang silih berganti karena keberanian berbagi dengan siapa saja yang ada di sekitar diri. Indahnya hidup berbagi tak pernah bertepi.

baju gak sama. Badan tak bisa melakukan semuanya tanpa berhenti sejenak dari kegiatannya. Usia tak bisa kita tunda. Tua menjelang sudah. Sebelum penyesalan tiba dan berakhir. Mengapa hidupku terasa sengsara di kelebihan keunggulan materi yang aku punya? Penyesalan itu terasa terlambat. Karena jawabannya sangat mudah. Hiduplah berbagi. Dan waktu kemampuan sudah ada. Mengapa tidak mewujudkannya? Awas, jangan terjebak pada cinta diri sehingga tak rela berbagi. Bersama saya, Hikman Sirait.

hari datang silih berganti, kesusahan seperti tiada henti menghampiri hidup banyak insan di bumi ini, sehingga mereka tersisihkan, tak punya kemampuan, atau mungkin ada tapi tak mendapat kesempatan, atau mungkin sudah tapi tak bisa mengumpulkan hanya untuk hidup layak yang mereka rindukan. Mereka menjadi orang-orang susah, tersisih dari percaturan. Tak ada mata yang hendak melihatnya, tak ada hati yang tergugah, dan akhirnya tak ada tangan yang menjamah, apalagi membagikan yang mereka butuhkan. Kepedulian pada yang tersisihkan semakin hari semakin langka. Tak boleh terjadi, tapi itu tak bisa dibantah. Nyanyian-nyanyian indah tentang belas kasihan berkumandang di mana-mana, tapi kepedulian lagi-lagi menjadi barang langka. Cobalah melihat ke kiri dan ke kanan, berapa banyak orang yang tersisihkan, yang menanti uluran tangan. Semoga kita tak berat hati, tak berat tangan untuk menolongnya, tetapi justru belajar memiliki hati yang peduli, berbagi dengan yang tersisih, sehingga mereka bisa menikmati sedikit benih rasa dari Natal yang sejati. Bukankah itu sangat indah? Mari kita berlomba bertanya pada diri, dan dengan segera mengambil tindakan nyata peduli kepada mereka yang tersisih. Bersama saya, Bigman Sirait.

khotbahmu hidupmu. Integritas di dalam gereja. Khotbahmu hidupmu. Tuntutan bagi pemuka agama. Khotbahmu hidupmu harusnya menjadi milik setiap orang yang mengaku beragama. Ya, khotbahmu hidupmu. Alangkah indahnya kalau hidup adalah apa yang ada di dalam khotbah. Karena khotbah selalu indah terdengar di telinga. Sebuah kepedulian yang dikumandangkan terhadap sesama. Sebuah keberanian yang digambarkan bukan saja berkorban harta tetapi juga nyawa. Wow, sebuah kebersamaan yang sangat indah karena berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tak terbilang nilai dalam khotbah. Alangkah indah kalau khotbah menjadi kenyataan yang luar biasa, membawa kita menapaki hari-hari untuk semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini. Alangkah indah jika khotbah menjadi sebuah kenyataan di kehidupan, sehingga tiap orang tak sekedar mendengar tetapi kini merasakan. Gugatan bagi tiap orang beriman. Gugatan bagi Anda yang mengaku percaya. Gugatan bagi Anda orang beragama. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat memuja. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat mengaku dosa. Semoga rumah ibadah tak berhenti di rumah ibadah, tetapi rumah ibadah bisa memberi suasana yang merubah hidup tiap anak manusia. Rumah ibadah bisa menitip supaya ibadah dibawa dalam kehidupan nyata, sehingga ibadah hadir di keseharian, dimiliki oleh tiap orang, dirasakan manfaatnya oleh tiap insan. Dan akhirnya orang boleh berkata, betapa indahnya hidup dalam ibadah yang diawali, yang didasari sebuah kebenaran khotbah yang hadir di kehidupan nyata. Alangkah indahnya jika itu menjadi sebuah kenyataan. Sudah sepantasnya tiap agama memeriksa diri. Jangan-jangan menemukan yang berbeda. Karena yang dilakukan di kehidupan ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang dikhotbahkan. Awas, gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Hadir dalam kehidupan nyata, berbagi dengan sesama. Dan sesama bukan saja orang seagama, tetapi sesama adalah manusia. Semoga Anda melakukan apa yang seharusnya. Bersama saya, Bigman Sirait.

untuk mampu berbagi. Tak akan mungkin engkau mampu berbagi kalau hati tak besar kau miliki. Karena itu menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan dan kita hayati. Bagaimana kebesaran hati ditumbuh kembangkan untuk kita bisa berbagi bagi sesama di kehidupan. Perlu kebesaran hati untuk mampu berbagi, karena berbagi adalah satu nilai yang tinggi yang hanya mungkin diwujudkan kalau kita punya hati yang besar dalam keseharian. Hati yang besar adalah hati yang ditumbuh kembangkan oleh kesadaran akan kebenaran. Hati yang besar hanya mungkin terbentuk dalam sebuah wawasan kemanusiaan yang terus berproses dalam kehidupan. Kebesaran hati adalah sebuah kesadaran makhluk ciptaan yang menyadari diri sebagai orang yang terbatas dalam ruang dan waktu, penuh juga dengan kekurangan, kesalahan, sehingga ia punya hati yang besar untuk menerima yang lainnya, berbagi di kehidupan. Dunia bukan hanya milikmu, juga bukan hanya milikku. Dunia milik kita bersama. Sehari-hari kita berjalan terlalu banyak yang bukan kita punya. Kita hirup udara yang tak pernah kita beli. Kita nikmati matahari yang tak pernah mampu untuk kita lunasi. Kita jalani hari-hari, desah napas udara yang kita hirup tak pernah kita bayar. Besarkan hatimu dan sadarlah diri, terlalu banyak yang justru penting dan utama dalam hidup ini kita terima dengan cuma-cuma. Mengapa tak berbagi? Bukankah itu sebuah kegilaan yang luar biasa? Berbagilah, karena apapun yang kita miliki dari sebuah perjuangan sangat tak berbanding dengan yang kita terima tiap hari tanpa harus membayarnya.

jangan boros waktu. Anda mungkin tak pernah memikirkannya. Boros uang itu kata biasa pada orang yang suka berfoya-foya. Belanja yang seringkali tak berguna, tak terpakai karena sudah memiliki. Ah, cuma menambah jumlah. Ini kesedihan yang tak terbilang. Tetapi orang yang boros waktu seringkali adalah orang

Ham berwaktu berlalu percuma, tak mengukir karya. Ya, hanya banyak bicara, tapi tidak pernah mengeksekusinya menjadi satu tindakan nyata. Terlalu banyak yang diinginkan, tapi tak pernah diikuti. Tindakan demi tindakan. Inilah persoalan dalam kehidupan yang mewarnai banyak orang. Memboroskan waktu yang terbuang secara percuma, tidak ada guna. Hati-hati. Jangan-jangan Anda boros waktu. Itu sebab perjalanan karier sudah terlalu panjang, tapi ukiran prestasi tak terpampang. Awas, jangan-jangan Anda sudah terlalu lama berada di satu tempat, namun Anda tak pernah berkarya dalam hikmat untuk menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Jangan boros waktu, karena memang itu sangat berbahaya. Pakailah waktu sebaik-baiknya, supaya waktu menolong Anda di masa yang akan datang. Masa depan menjadi jaminan kalau waktu dipakai sebagaimana mestinya. Tapi orang yang boros waktu, kegelapan mewarnai perjalanan kehidupan, dan ia akan terjerembab di sana. Banyak waktu dihabiskannya, tapi tak banyak yang dihasilkannya. Semoga Anda bijak merenungkannya. Bersama saya, Bikman Sirait.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena

0: Talinau di 95,3 MHz. Saya Widayat dalam rubrik Warta Indimung Sepekan yang menghadirkan rangkuman berita utama liputan reporter RRI Malinau selama sepekan terakhir. Di antaranya, masuk Karisma Event Nusantara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memastikan festival budaya tetap digelar untuk memperingati HUT Kabupaten Malinau pada Oktober 2026 ini.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau telah mengagendakan festival budaya sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Malinau yang digelar pada Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan seni budaya sekaligus menjaga keberlangsungan irama Malinau sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Christian, mengatakan festival budaya tahun ini akan berlangsung selama 6 hari, diperkirakan sekitar tanggal 20 hingga 26 Oktober 2026, bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Kabupaten Malinau. Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini akan difokuskan pada festival seni dan budaya serta pawai budaya.
2: Karena era itu sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara, syaratnya kan harus dirayakan setiap tahun. Nah, tahun ini akan dilaksanakan, ya hanya festival budaya saja, dia tidak ya irau seperti ada pameran dan seterusnya. Jadi kita lebih fokus kepada festival budaya dan nanti ada pawai budaya juga.
1: Yang menjelaskan festival budaya menjadi ruang untuk menampilkan kekayaan seni, tradisi dan budaya yang dimiliki berbagai suku di Kabupaten Malinau. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap warisan budaya lokal tetap lestari sekaligus semakin dikenal masyarakat luas. Adi Revlin, RRI Malinau.

0: Tapi Marino menegaskan bahwa anak-anak sangat istimewa karena memiliki satu hari khusus yang dirayakan secara nasional, sehingga orang tua harus melindungi dan membangun masa depan anak. Bupati Malina Wempi Wemawa SEMH mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, pendidik, dan tokoh agama untuk bersatu, menjaga, melindungi, serta mendoakan tumbuh kembang generasi muda dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang digelar Persekutuan Anak Kristen Oikumene Pako Kabupaten Malinau. Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 25 Juli 2026 di ruang terbengang kantor Bupati Malinau. Bupati mengingatkan bahwa perlindungan bukan sekedar mencegah bahaya fisik, melainkan menghadirkan lingkungan yang penuh kasih, aman, dan mendukung potensi anak. Karena itu, semua harus memastikan anak-anak itu tumbuh dalam kasih sayang, terbebas dari segala bentuk kekerasan, baik kata-kata, sikap, maupun perlakuan, serta diberi ruang berkembang secara optimal.
1: Seperti yang kita ketahui bersama, secara khusus bagi anak-anakku semua, tolong adik-adik, anak-anakku tolong dengar, bahwa hari ini adalah hari kalian. Masa kini dan masa depan juga milik kalian. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anakku, sekaligus juga berharap dengan sungguh-sungguh kepada anak-anakku semua agar kalian dapat menyimpan informasi ini dan pada saatnya pasti bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Tema anak pada tahun 2026 ini, sayangi anak, lindungi anak, bangun masa depan mereka. Tiga ajakan yang disepakati digaungkan di seluruh pelosok negeri ini. Agar kita semua yang memiliki anak, agar kita semua yang memiliki peluang dalam membentuk mereka, diberi tanggung jawab yang sama. Kalau saya menyebutnya, mungkin saya menambahnya, menjabatnya mungkin bisa jadi lebih dari tiga. Apa yang harus dilakukan? Saya beri dulu harapan kepada orang-orang tua, para guru, para hamba Tuhan. Mari kita lakukan setiap saat untuk mendoakan mereka. Itu yang bisa kita lakukan bagi anak-anak kita hari ini. Dimanapun kita berada, kita doakan mereka. Karena doa kita pasti memiliki kekuatan yang
0: seperti disampaikan Ketua Panitia Leliana Ade pada kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang diikuti 925 peserta anak, pendamping, guru, panitia, dan tamu undangan sebagai bukti nyata perhatian bersama terhadap pelayanan anak di Malinau. Peringatan ini juga menjadi momen memperkuat komitmen bersama agar nilai-nilai kasih dan perlindungan menjadi budaya yang terjaga di rumah, sekolah, gereja, dan lingkungan masyarakat. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk

0: menggodok raperda penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang diproyeksikan menjadi instrumen untuk menata pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau tengah menggodok rancangan peraturan daerah Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Uji publik digelar di ruang rapat gabungan komisi lantai 1 DPRD Malinau pada Senin 27 Juli 2006. Kegiatan ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari pelaku ekonomi kreatif, akademisi, organisasi kepemudaan hingga perangkat daerah sebelum Raperda memasuki tahap pembahasan bersama pemerintah daerah. DPRD Malinau menggandeng tim ahli dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dalam penyusunan naskah akademik Raperda tersebut. Anggota Komisi 3 DPRD Malinau sekaligus inisiator Raperda Halim Pratama mengatakan terdapat 3 semangat utama yang mendasari penyusunan Raperda ini.
2: Jadi yang pertama, kita cukup khawatir ya dengan kebutuhan perluasan lapangan kerja untuk generasi muda, penduduk usia produktif termasuk milenial, Gen Z. Jadi kita ingin Perda Ekonomi Kreatif ini membuka atau membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, kita ingin menyiapkan intervensi secara kebijakan agar perekonomian Malinau, pendapatan asli daerah tidak bertumbuh pada sektor ekstraktif pertambangan misalnya yang mungkin cepat lambat akan tutup. Dan yang terakhir, kita ingin menguatkan nilai-nilai budaya melalui produk-produk yang ada di Malinau.
1: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Christian, menyambut baik inisiatif DPRD Kabupaten Malinau dalam menyusun Raperda tersebut. Menurutnya, regulasi ini selain berfungsi sebagai payung hukum, juga menjadi instrumen untuk menata pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.
3: Ya, ini menjadi satu kemajuan positif bagi kita lah, karena ini bukan perda yang hanya dibuat dalam rangka mengakomodasi aja, tapi menata ke depan supaya lebih terjamin dan pekerja seni atau ekrapnya juga terjamin hak-haknya. Jadi pada prinsipnya sangat setuju lah, baik sekali.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua Komunitas UMKM Malinau, Sulawati. Menurutnya, substansi Raperda telah mengakomodir berbagai subsektor ekonomi kreatif mulai dari seni pertunjukan, musik, fotografi hingga konten kreator.
4: Di sini kita bisa lihat dari perwakilan masyarakat kita melalui dewan itu sudah mewakili suara-suara pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Malinau. Semoga dengan adanya Perda ini nanti bisa membantu teman-teman semakin maju dan berdaya saing dengan pelaku ekonomi kreatif yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Malinau. Mungkin lebih dipercepatkan lagi lah supaya bisa kita action, apalagi saat ini yang paling ditunggu-tunggu ini kan digadang-gadangkan dengan adanya festival budaya yang paling besar di Kalimantan Utara yaitu Irau, bisa memunculkan semua tampilan-tampilan seni.
1: Adi Reflin, RRI.

0: ABC, guru bukan sekedar mengajar, tetapi membentuk karakter generasi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Muhammad Saleh, MPDI, menegaskan perbedaan mendasar antara sekadar mengajar dan mendidik dalam sosialisasi implementasi kurikulum berbasis cinta, KBC, bagi guru madrasah dan guru pendidikan agama Islam, PAI Angkatan 1, lingkungan Kanwil Kemenak Kaltara tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula SLB Negeri Malinau pada Selasa 28 Juli 2026 pagi. Muhammad Saleh menegaskan, jika orientasi guru hanya mengajar untuk mengamalkan kecerdasan otak, maka tugas tersebut sebagai guru tercapai. Namun tugas sebagai pendidik belum berhasil, karena siapapun bisa mengajar, tapi tidak semua orang mampu menjadi pendidik sejati.
1: Mengajar dan mendidik itu bukan hanya untuk kita mengejar target bagaimana anak itu bisa cerdas secara otak ya, tapi bagaimana kita mendorong dalam proses pembelajaran di madrasah, di sekolah-sekolah itu muncul rasa empati dan kepedulian atau pendidikan karakter lah pada anak-anak kita itu jadi terbukti. Sehingga dengan demikian kita berharap madrasah dan sekolah-sekolah itu menjadi tempatnya nyaman bagi anak untuk melanjutkan pendidikan, menjadi tempatnya nyaman rumah kedua bagi mereka setelah rumah di keluarga. Mereka berada di situ bisa nyaman lah begitu, tidak ada kekerasan di madrasah, di pondok, termasuk sekolah-sekolah yang lain. Dan oleh karena itu Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Utara, kita bersama teman-teman yang lain, kita bersinergi, berkolaborasi untuk berikhtiar semaksimal mungkin untuk menanamkan betapa pentingnya pendidikan karakter di sekolah, baik guru maupun anak-anak peserta didik.
0: Mewakili Bupati Malinau, Kepala Dinas Damkar Malinau, Cito Wijaya STMT, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pembangunan sumber daya manusia di Malinau.

0: Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Kurikulum Berbasis Cinta KBC Kabupaten Malinau, Ahmad Dadi SPDI, dalam kesempatan itu menyebutkan bahwa jumlah peserta ditargetkan sebanyak 120 orang guru pendidikan agama Islam dan guru madrasah.
1: Pemberian kita

Cibang Hibah, pemilihan bupati dan wakil bupati Malinau tahun anggaran 2024. Tim penyidik Kejari Malinau menggeledah seluruh ruangan kantor KPU Malinau pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam penggeledahan yang berlangsung dari pukul 11 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia

Pilkada 2024. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Malino, Imade Adi Estu Nugraha, yang dikonfirmasi RRI pada Rabu 29 Juli 2026, mengatakan seluruh dokumen hasil penyitaan kini menjadi fokus penyidik untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani. Menurutnya, hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka karena proses penyidikan masih

Bukti dinilai mencukupi, penyidik akan melanjutkan proses penegakan hukum termasuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila unsur pidana telah terpenuhi. Hadi Refli, RRI.

Mendengar informasi tersebut menutup rangkuman Warta Info sepekan kali ini. Saya Widayat dan tim redaksi undur diri. Sampai jumpa pada rubrik Warta Info sepekan berikutnya.

sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai-Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai-Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai-Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baik dan dianjurkan, namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tua atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Rani. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogo.

zaman itu, diputuskanlah batas Buol dan Tolitoli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Tolitoli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasional

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukduran di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki